berapa besar sewajarnya menjadi salah sebuah negeri terawal di Malaysia yang menggunakan 100% tenaga boleh diperbarui, yakni solar dan biojisim serta sistem pengurusan sisa pintar. Status sifar karbon jika berjaya dilaksanakan seperti mana yang dirancang akan membuktikan bahawa negeri Perlis juga tidak ketinggalan berwawasan global dalam isu perubahan iklim. Demikian titah baginda sempena sesi menghadap delegasi Majlis Perbadanan Kangar yang diketuai oleh Yang di-Pertuanya Afendi Rajinikanth ke atas baginda di Galeri di Raja Arau. Majlis Perbandaran Kangar kini sedang memutamadkan pelan strategik MP Kangar yang berada pada peringkat pemurnian draft. Pelan berkenaan akan menjadi dokumen utama yang menjadi perpaduan yang jadi panduan kepada hala tuju organisasi bagi memastikan setiap perancangan dan tindakan yang dilaksanakan lebih tersusun, berfokus dan memberi impak kepada masyarakat. Menurut Yang di-Pertua MPK Afendi Rajinikanth, pelan strategik ini dibangunkan berasaskan 5 teras strategik utama, iaitu tadbir urus, ekonomi, perbandaran, pembangunan dan kualiti hidup. Kelima-lima teras ini saling melengkapi antara satu sama lain dan menjadi asas kepada usaha transformasi MPK dalam membentuk sebuah pihak berkuasa tempatan yang progresif, berdaya tahan dan sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Beliau memaklumkannya sempena Majlis Ramah Mesra dan Amanat Menteri Besar Perlis bersama warga kerja Majlis Perbandaran Kangar di Dewan MP Kangar Arau. Hubungan serantau di antara Malaysia dan Thailand, khususnya bagi negeri yang bersempadan, terus diperkukuh menerusi program Kembara Muhibah Komuniti Perlis dan Satun. Program Anjuran Persatuan Amal Bakti Negeri Perlis dan Kawasan Rukun Tetangga Perumahan Bor Latih disertai 30 peserta menyantuni 50 pelajar Maktab Tahfiz Mahmudiyah Cik Bilang, Wilayah Satun. Pengerusi Jiran Muda KRT Perumahan Bor Latih merangkap pengarah program Rifki Aiman Muhammad Salahuddin memaklumkan program memberi fokus kepada aktiviti kesukarelawanan di negara jiran dengan menyantuni dan berbakti kepada anak-anak tahfiz menerusi aktiviti gotong royong, ziarah kasih bersama keluarga pelajar dan serahan sumbangan untuk aktiviti pelajar. Selain menyumbang bakti merentas sempadan, program ini membawa kepentingan yang besar dalam memupuk semangat perpaduan dan mengukuhkan ukhuwah dalam kalangan ahli KRT itu sendiri. Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Perlis terus memperkukuh budaya kesukarelawanan dalam kalangan mahasiswa melalui penganjuran program Jalinan Kasih Bersama Warga Emas. Program berlangsung di Rumah Seri Kenangan Kompleks Penyayang Dr. Siti Hasmah Jejawi. Seramai 40 pelajar kursus kokurikulum khidmat komuniti bersama 30 penghuni rumah kebajikan berkenaan menjayakan program berkenaan dalam usaha merapatkan hubungan antara generasi muda dan warga emas melalui pelbagai aktiviti berteraskan nilai kemanusiaan dan kasih sayang. Majlis perasmian disempurnakan oleh Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Perlis, Wan Muhammad Yasir Muhammad Abdul. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wanci. Hiduplah seperti lilin menerangi orang lain. Janganlah hidup seperti duri mencucuk diri dan menyakiti orang lain. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dengan penyertaan 48 pasukan, malah turut memperkenalkan beberapa perubahan penting dalam undang-undang permainan yang diluluskan oleh International Football Association Board atau IFAB. Antara perubahan yang mendapat perhatian ialah had masa pegangan bola oleh penjaga gol. Sebelum ini, penjaga gol tidak dibenarkan memegang bola melebihi 6 saat. Namun peraturan tersebut jarang dikuatkuasakan. Bermula dengan pelaksanaan undang-undang baru, penjaga gol kini hanya dibenarkan menguasai bola selama maksimum 8 saat. Bagi memastikan peraturan ini dipatuhi, pengadil akan membuat kiraan visual bagi 5 saat terakhir menggunakan isyarat tangan. Sekiranya penjaga gol masih memegang bola selepas tempoh 8 saat, pasukan lawan

0: cepatkan tempo permainan dan mengurangkan masa yang dibazirkan sepanjang perlawanan. Peraturan ini diperkenalkan bagi mengurangkan taktik melengah-lengahkan permainan, khususnya ketika sesebuah pasukan sedang mendahului perlawanan, sekaligus menjadikan aksi lebih pantas, kompetitif dan menarik untuk ditonton. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Beralas FM Serasi dengan aku. Selamat pagi. Saya DJ Ryan, teman anda pagi ini di 102.9 MHz di jam yang ketiga. Okey, di jam yang ketiga ni seperti biasa kita ada tajuk pagi. Pagi ni saya buka tajuk dah. Anda boleh terus tengok dekat Facebook Poly FM. Lepas itu ada juga dekat Instagram, dekat TikTok. Dan juga anda boleh follow track saya dekat Wahmama Ryan. Dekat sana pun tajuk ada juga. Okey, saya tanya, pernah ada apa salah hantar mesej dalam grup? Cuba main komen dengan saya. Okay, tu tak cerita buat typo apa semua lagi. Yang ni cerita pasal salah hantar mesej. Okay, yang pun boleh komen dengan saya dekat semua platform digital Perlis FM. Oh, lupa satu lagi. Anda boleh WhatsApp juga dekat 0174541688 Perlis FM.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga, Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari.

Komen yang pertama sudah pastinya daripada Syakira Ismail. Dia kata, pernah aja baru berapa hari lepas. Nasiblah grup tu jarang orang jenguk. Dia kata, sempat juga delete kan. Nak hantar dalam grup lain, terhantar dalam grup lain. Tapi itulah, apa yang dihantar tu satu informasi yang sangat-sangat sebenarnya tak diperlukan pun. Tapi mungkin tak diperlukan dalam satu grup lain lah. Tapi grup yang satu lagi tu mungkin perlukan info tu kot. Mungkin lah kan. Okay, kita ada Kak Ngah Izan pagi ni. Assalamualaikum Ryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdouble-double terhantar di grup yang di join yang tak ada kena-mengena pun menjawab lah. Dia kata kan, nasib baik hantar mesej yang bermanfaat. Kak Ngah Izan mesti banyak-banyak grup kan. Mesti banyak kerja kan. Okey, kita ada Sharifah Suhada. Di Nobi dia kata, ui, pernah lah kita. Confidence tu tinggi sangat sampai chat dengan member duk pi hantar dalam group family. Itulah kan. Chat group family, chat dengan kawan. Tapi tengok isi tu nak tahu juga apa isi yang dihantar. Kan? Okey lah. Anda juga boleh komen. Macam kawan-kawan kita ni komen. Dekat FB, dekat IG, dekat TikTok, dekat Threads dan juga WhatsApp kita di 0174541688 Perlis FM.

Rolex FM serasi dengan ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, jom kita sembang-sembang pagi ni pasal tajuk kita. Pernah dah hempa salah hantar message dalam grup? Okey, kita tengok.

Okey, untuk Piala Dunia tahun ni dengan performa yang ditunjukkan oleh tim setakat peringkat kumpulan, saya merasakan Morocco. Morocco akan berjaya ke final dan akan menjulang Piala Dunia. Buat kali pertama, pastikan Morocco. Cayo!

Profesor Fan Frasi dengan ku, selamat pagi. Okey, masih lagi dengan tajuk kita pagi ni. Jom kita sembang-sembang pasal pernah dah hampa salah hantar message dalam grup. Cuba main komen dengan saya pagi ni. Kita ada Mozani Rizwan. Kita pernah message dalam grup, dia kata. Tapi tak apa, nasib baik yang dia message tu ayat puji-pujian kat kawan tu, dia kata mujuk tak mengetah kan. Kan? Tapi tu pun nasib baik sebab padam. Yang puji pun tak mahu nak abang juga. Pasal lah kan, takkan nak puji kawan sendiri depan-depan. Ni lah kan, segan lah. Okay, kita ada Mama Ila Labu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata pernah, dia kata nak hantar mesej dekat best friend forever, BFF, tersalah hantar kat suami. Okay, tak apalah, tu nombor satu, salah hantar suami tak apa. Yang tak best je, dia kata salah hantar tu dia tengah mengata kat suami. Dia tengah membawang kat suami. Alamak, lepas tu apa jadi? Apalah nasib Mama Ila Labu lepas tu kan? Tak apalah, okey je kan.

0: Thunderbolt.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetaklok Terma.
2: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga, Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis Wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Kelas FM Serasi denganku, selamat pagi. Baik, terus saja dengan tajuk kita pagi ni. Saya tanya, pernah dah hampa salah hantar mesej masuk dalam grup? Okey, kita ada komen daripada Jesri Saad. Kita selalu masa kerja dulu silap hantar dekat orang bodoh. Ha, nak hantar dekat pegawai kawasan tapi pi hantar dekat pengarah. No, sebab nama sama. siap marah lagi orang tu sebab lambat hantar maklumat. Bayangkan dia marah bos dia kan. Kata, apa ni? Siapa dia marah aku? Bila ni aku bos ke? Dia bos. Rupanya nama sama. Baik, terima kasih Yesri Saad, komen anda dengan saya pagi ni. Okey, kita ada juga Wan Lailani. Pernah nak bagi info salah grup pula. Tak perasan sampai sudah. Last-last grup yang patut dapat info tak terima pun. Oh, tak perasan sampai sudah, maknanya tak dapat info lah tu. Bahaya balik.

Kopi yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Perlis FM serasi dengan ku 8.48 minit pagi. Okey, satu lagi talk set yang saya boleh kongsi dengan anda semua ni berkaitan dengan tajuk kita. Kita ada Cik Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Cik Ma kata pernah tersalah hantar mesej masuk grup ni. Dia kata kan, mesej cinta. Siap berbunga-bunga. Tak perasan. Malu, dia kata kan. Malu sangat. Dia kata nak jumpa geng pemalu. Siap dengan lagu Mencintaimu adalah takdirku. Cik Ma tak apalah kalau Cik Ma orang yang berbunga-bunga ataupun orang jiwang ni salah hantar. Okey. Tapi kalau katalah Cik Ma ni dekat pejabat, Cik Ma ni jenis cengih. Kan? Lepas itu tiba-tiba Cik Ma komen macam tu pula. Memang lawak lah. Kan? Memang tak sesuai, tak kenal lah kan tiba-tiba kan. Orang kata, rupanya dekat rumah bunga-bunga punya. Gitu lah cerita dia. Okey. 9 pagi saya lagi ni, sama-sama kita ikuti berita menerusi Nasional FM. Dan kembali selepas itu insyaAllah. Sekali lagi kita ada sembang-sembang sikit pasal info denggi dengan pakku macam biasa. Ataupun kalau tak, pakku akan serahkan kepada penolong pengarah dia, penolong pengarah unit kawalan vektor, iaitu Dr. Faizal. Sekali lagi lah insyaAllah sama-sama kita nantikan. Tapi pukul 9 pagi kita dengar berita dulu.

0: pembekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Tujuh inisiatif baharu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda. Antara tumpuan, peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persetujuan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan kewangan agensi itu termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, Koperasi Permodalan Felda KPF dan kebajikan peneroka.
2: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam ya, atau menjual hartanah mereka ya, dengan satu jumlah yang agak besar ya, bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan akan terus memastikan stok petroleum negara berada pada tahap yang selamat dan mencukupi bagi tempoh Julai hingga Disember tahun ini. Menurut Kementerian Ekonomi, setakat Jun 2026, bekalan minyak dan bahan api negara kekal dalam keadaan terkawal dan mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Ia susulan tindakan proaktif yang dilaksanakan secara berfasa sejak berlaku gangguan di Selat Hormuz. Namun, kerajaan tidak memandang ringan situasi tersebut memandangkan kekangan bekalan fizikal dan susutan inventori global masih wujud. Menurut Kementerian Ekonomi, bekalan minyak mentah untuk pengeluaran perindustrian termasuk resin masih terkawal. Bagaimanapun, industri sedang melaksanakan penyesuaian dalam operasi bagi menghadapi peningkatan kos. Pemantauan terhadap perkembangan krisis bekalan global akan dilaksanakan dari masa ke masa bertujuan memastikan bekalan dan harga tidak menjejaskan operasi industri hiliran. Majlis Media Malaysia MMM perlu diperkukuh sebagai platform kawal selia kendiri bagi memastikan ekosistem media negara terus berkembang secara beretika dan bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata kerajaan akan memberikan sokongan sewajarnya pada peringkat awal penubuhan MMM selain menggalakkan lebih banyak organisasi media dan platform media sosial menyertai majlis berkenaan. Penyataan lebih ramai anggota akan membolehkan isu berkaitan media ditangani secara lebih berkesan menerusi mekanisme kawal selia kendiri oleh industri-industri itu sendiri. Pelaksanaan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 mampu membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem pencukaian digital. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Nur Syahrin Hamidun berkata, langkah itu membuktikan kerajaan madani mengambil kira pandangan komuniti perniagaan dengan menjadikan tempoh penyesuaian tanpa tindakan penalti kepada pembayar cukai yang membuat semakan, pembetulan atau kemaskini e-invoice secara sukarela. Kapasiti sumber air Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan bagi menghadapi monsun baradaya dan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga September ini. Perkara itu dinyatakan Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin. Katanya kapasiti 7 empangan di negeri itu melebihi 75% setakat ini dengan jangka hayat bekalan air dianggarkan antara 3 hingga 6 bulan menerusi kawalan pelepasan mengikut keperluan loji rawatan air LRA.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Pengendali berusia 48 tahun itu mengakui tidak pernah merasakan La Albi Celeste sudah kehilangan peluang walaupun ketinggalan 2 gol. Katanya persembahan kali ini jauh lebih baik berbanding aksi pusingan terdahulu ketika Argentina dipaksa beraksi sehingga masa tambahan sebelum menewaskan Cape Verde 3-2. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Saingan Piala Dunia 2026 kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membikin pertemuan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan kemanusiaan di Lubnan masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500 ribu penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing, namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Dalam masa sama, lebih 34 ribu orang masih ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308 ribu kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18 ribu penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tindak Balas Kemanusiaan Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran yang menyediakan jentera, peralatan dan bantuan logistik. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Relan Akinzenov berkata, kerajaan meluluskan pelan pembangunan industri gas komprehensif 2025-2029 dan pelan pembangunan lapangan hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan sekaligus memastikan pertumbuhan mampan pangkalan sumber hidrokarbon Kazakhstan. Sebuah pesawat kargo membawa 5 kru terputus hubungan dengan kawalan trafik udara selepas dilaporkan mengalami masalah sistem navigasi ketika dalam penerbangan dari Sharjah ke Karachi. Pihak berkuasa penerbangan Pakistan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Data awal menunjukkan kemungkinan pesawat itu terhempas di Laut Baradaya Karachi. Menurut kenyataan pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, pihak kawalan trafik udara cuba membantu, namun sistem radar menunjukkan pesawat itu menjunam dengan pantas sebelum komunikasi terputus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Perlis FM serasi dengan ku baik. Di talian lah ni, saya bersama dengan Pak Ku dari Unit Kawalan Vektor untuk kita sembang-sembang sikit pasal info denggi minggu ni. Assalamualaikum Pak Ku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Ryan?
0: Baik, alhamdulillah. Baik, Pak Ku sihat, Pak Ku? Pak Ku, macam mana?
1: Okay. Alhamdulillah, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah.
0: Ni edisi bola dan tengok tak? Kau sibuk tak?
1: Ya,
0: Bola.
1: Tengoklah juga.
0: Dan layan tengok-tengok.
1: Tapi, macam semalam.
0: Oh.
1: Tapi macam semalam aku tak separuh masa lah.
0: Abah ni Mesir, Mesir dengan Argentina.
1: Mesir. Aduh, macam mana Argentina boleh menang?
0: Okey.
1: Dengan Argentina.
0: Okey. Pak Ku, itu tentang Piala Dunia 2026. Okey, yang ni kita nak sembang juga kan pasal denggi. Tiap-tiap minggu kita akan sembang pasal denggi kan. Okey, jadi minggu ni macam mana? Apa cerita dia, Pak Ku? Silakan.
1: Okey, baik. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah kepada Perlis FM kerana memberi lagi ruanglah kepada kami untuk menyampaikan pelaporan demam denggi di negeri Perlis. Okey, nah, untuk minggu ni saya akan maklumkanlah pelaporan denggi untuk negeri Perlis untuk minggu epik yang ke-26 lah. Okey, sebanyak 8 kes baru demam denggi telah dilaporkan pada minggu ni. Peningkatan sebanyak 3 kes lah kalau nak banding dengan minggu sebelumnya, iaitu hanya 5 kes saja. Sehingga minggu epik yang ke-26, jumlah kumulatif kes demam denggi di negeri Perlis ni adalah sebanyak 110 kes dah. Berbanding hanya 46 kes bagi tempoh yang sama tahun lepas. Menunjukkan peningkatan lah sebanyak 139.1%. Peningkatan yang amat-amat membimbangkan lah untuk negeri Perlis ni. Walau macam mana pun, pada minggu lepas ni tak ada kematian yang melibatkan demam denggi lah. Walau bagaimanapun, kumulatif untuk kematian depan lagi kita adalah satu kes lah yang ditampung tersusun tu. Untuk situasi wabak pula, kita masih ada lagi 3 lokaliti wabak aktif lah. Iaitu kita ada di Taman Bunga Ara, Taman Bunga Ara dekat Tanah Bintung tu. Sebanyak 10 kes saja kat situ. Taman Bunga Ara. Lepas tu kita ada juga wabak kedua di Kampung Bukit Tokpo. Kampung Bukit Tokpo ni 5 kes. Lepas tu Kampung Kepala 10. Di Simpang 4 kita ada 2 kes kat situ. Dan kemarin pun baru kita daftar satu kes lagi, iaitu di Taman Y Taman, di Kuala Palik, 2 kes dekat situ. Jadi memang amat-amat membimbangkan lah buat masa sekarang ni untuk di negeri Perlis ni. Jadi ni kita nak minta pendengar-pendengar penyertaan untuk memastikan, kalau tak lama kita seminggu tu ambil masa 10 minit ya. Untuk kita nak musnahkan tempat-tempat pembiakan ni. Tempat-tempat pembiakan yang kita rasa sangat ni tu, kita ada pi masuk untuk pemeriksaan tempat pembiakan banyak lah yang kita jumpa tempat-tempat yang potensi, amat potensi lah. Terutamanya di dalam rumah pun ada, di luar rumah pun ada.
0: Takut ngayak kan perguruan tu?
1: Betul. Dia tak lama, dia dalam seminggu tu dia boleh jadi nyamuk lah. Itu yang kita rasa lah.
0: Sebab apa, silah sikit lah. Mungkin macam-macam kalau orang dia setengah dia salah faham ataupun dia mungkin tak cakna sangat. Dia rasa macam nyamuk Aedes ni ataupun cintik ni dia boleh jadi kat luar rumah saja. Macam okey, bila kata hujan apa tak takung. Tapi sebenarnya dalam

0: Umur pun boleh jadi aku kan.
1: Ya, betul. Betul.
0: Okay.
1: Yang kata kita sekarang ni orang tak apa-apa nak perasan sangat tu. Dia kadang tu kita tak perasan tu dalam penapi ayam tu. No? Kan dia ada tempat apa kan kita bubuh ayam tu. Dia ada kat bawah tu ada satu situ selalu kita jumpa lah. Situ orang kadang tu tak tahulah lupa atau nak cuci ni. Nak cuci dia bahagian tu lah. No? Tempat simpanan ayam. No? Satu lagi, no? Pendengar pelatihan, kalau kita nak cuci tu, kita kena pastikan dia kena brush sekali. No? Kita kena brush sekali ni. Cepat pelok dia tu. Dia akan melekat, masih melekat lagi dekat dinding-dinding bekas tu lah. No? Telok ni dia boleh hidup. Lekat tu, now ke setahun lah. No? Tu yang kita risau tu lah. Kita yang paling risau bila ada jambok berberus dekat situ lah.
0: Betul.
1: No? Jambok berberus tak mustahil lah. Di kawasan tu akan berlaku yang demam denggi lah. Itu yang amat kita takut lah.
0: Okey. Jadi setakat itulah yang boleh kongsikan oleh Pakku. Kiranya ada perkataan kalau tengok daripada apa time frame ataupun masa yang sama macam tahun lepas naik 139%, satu jumlah yang sangat tinggi juga tu. Dan kes tiga kes tu mungkin nampak sikit atas kertas Pakku, tapi untuk wabak denggi ni sebenarnya tiga kes ni banyak dalam tempoh minggu minggu ni saja kan, nampak tak? Jadi kita harap semua agar pendengar kita macam ikutlah apa yang Pak Ku duk pesan tadi ni. Kita pun duk main juga apa jingga-jingga berkaitan dengan denggi ni supaya orang boleh sedar bahawa denggi ni sebenarnya boleh mengakibatkan maut. Yang tu yang kita tak mahu. Lepas tu kita duk ulang pasal tu benda ni berkala kan Pak Ku kan.
1: Betul itu yang kita takut.
0: Baik. Terima kasih Pak Ku kerana sudi kongsi bersama dengan kami. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu
1: depan. Terima kasih. Baik.
0: Terima kasih.
1: InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
2: demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTN.

0: So yang boleh pergi final adalah Argentina. Sebab Argentina adalah pasukan yang kuat.
1: Yeah. Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa manis wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Untuk Piala Dunia kali ini saya masih lagi memilih macam Piala Dunia yang terlepas, Perancis lawan dengan Argentina, tapi kali ini saya akan rasa Perancis akan menang.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: ada kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Oi, saya nampak banyak plastik kat tepi tong sampah depan rumah tu, Pak Bu.
2: Oh, yang tu sisa kita semula yang telah diasingkan.
1: Kenapa ya?
2: Bermula 1 September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
1: Jom asingkan. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

FM Serasi dengan ku. Selamat pagi, saya DJ Lain, teman anda pagi ni. Okey, bila kita cerita tentang scammer ni kan, sampai bila nak habis kan. Hari-hari kita dengar cerita pasal scammer. Kita pun dapat panggilan daripada scammer. Dia tak kira siapa, polis ke, apa ketua polis ke, peguam ke, siapa ke, dia telefon sopo tu juga kan. Okey, jadi kerajaan mempertimbangkan satu undang-undang lah. Mempertimbangkan satu undang-undang. Okey, hukuman sebat terhadap pesalah jenayah penipuan dalam talian atau scammer, okay, adalah antara kajian yang sedang dijalankan oleh kerajaan bagi memperketatkan undang-undang jenayah siber. Jadi hasil kajian itu akan dijadikan asas cadangan untuk mengemaskini pindaan undang-undang sedia ada, termasuk memperkenalkan pemberian papasan kepada mangsa jenayah siber. Dan perkara itu mengambil kira contoh negara jiran macam Singapura yang memperkenalkan hukuman 6 sebatan terhadap pesalah penipuan dalam talian sebagai langkah tegas membendung kegiatan scam yang semakin berleluasa dekat di publik itu. Jadi ketika ini, kesalahan berkaitan penipuan kat Malaysia hanya boleh didakwa mengikut beberapa peruntukan kanun keseksaan yang membawa peruntukan hukuman penjara sehingga 10 tahun dan denda serta bergantung kepada jenis kesalahan. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata kajian sedang dilaksanakan oleh bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEU selepas meneliti amalan beberapa negara termasuk United Kingdom, UK dan Australia yang mempunyai pendekatan berbeza dalam menangani jenayah siber. Jadi mereka nak kaji lebih mendalam tentang isu mangsa dalam jenayah siber, bukan sahaja dalam elemen jenayah siber tetapi juga kemudaratan dalam talian dan jenayah digital. Okey, di Singapura misalnya terdapat hukuman sebat terhadap pesalah, manakala di negara kita hukuman lebih tertumpu kepada denda dan juga penjara. Beliau ditemui ketika di dalam satu sesi pembukaan program Bulan Keselamatan Negara BKN. Jadi menurut Azalina, antara aspek yang diberi perhatian adalah mekanisme pemulangan wang kepada mangsa penipuan dalam talian sebagaimana yang dilaksanakan di United Kingdom dan juga Australia. Jadi katanya mangsa di negara berkenaan dekat Australia dengan UK lah, yang menjadi sasaran penipuan skamer dalam talian berpeluang mendapatkan semula wang yang telah hilang termasuk melalui pelibatan institusi kewangan tertentu. Okay, dia bagi contoh, kalau kita simpan duit dekat Australia dan juga UK, apabila menjadi mangsa kita boleh dapat semula wang itu. Di Malaysia perkara itu belum ada dan sebab itu kerajaan sedang mengkajinya. Undang-undang dah banyak menghukum pelaku, tapi mangsa selalunya hanya membuat laporan dan ada dalam banyak keadaan wang yang tidak dapat diperoleh semula. Jadi kita doakan agar semoga dipermudahkan urusan kalau sekiranya undang-undang ini yang terbaik untuk dilaksanakan bagi mencegah aktiviti ataupun kegiatan skamer ni. Apa salahnya kan? Okey, nak buat macam mana? Bunga Perlis FM, Surasi dengan tu.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa manis wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Kelas FM Serasi dan Gegus, selamat pagi. Terima kasih semua. Gegus di 102.9 MHz. Sebelum pagi nanti, sama-sama kita ikuti berita ringkas menerusi Nasional FM. Kembali selepas itu bersama dengan Lin dalam Hangat Lit 10 pagi sampai 2 petang nanti. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku. Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Kelajuan maksimum, debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: bersama RTM.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
3: Dalam
2: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi-pagi kita ucapkan buat anda semua di mana saja anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz mahupun di atas talian menerusi RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. Terima kasih juga buat rakan setugas yang dah pun teman anda selama 4 jam yang lepas dalam hingap pagi dari pukul 6 pagi hinggalah ke pukul 10 pagi dan pukul 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin pula yang akan terus ambil alih teman anda dalam ruangan hangat lead. Pastinya banyak perkara-perkara yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Kita tak lupa juga tau buat rakan-rakan penolong jurutera kita di bahagian MCR dan juga rakan-rakan di stesen pemancar dalam memastikan siaran kita ni berada dalam keadaan yang terbaik dari semasa ke semasa. Kita doakan moga semuanya dipermudahkan dalam segala urusan mahupun kesulitan. InsyaAllah ianya sesuai dengan usaha yang kita lakukan setiap hari. Apapun, kita harapkan anda terus kekal di frekuensi 102.9 MHz. Dengarkan dulu lagu pembuka tirai Hangat Lead untuk edisi hari ini dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Jangan duk kali, jangan duk pergi mana-mana. Terus layan, terus dengar Police FM, serasi denganku.

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani.

0: April 2026, Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai Uji Bakat Bintang Kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai Uji Bakat Bintang Kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji Bakat Bintang Kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Almaghest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

jam pun semakin menghampiri ke pukul 10.30 minit pagi, yang mana saat lagi kita akan sama-sama ikuti pula Sinar Duha yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Kita harapkan anda terus kekal bersama kami di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

Awali petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Alhamdulillah, selesai Sina Duha yang dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM serasi denganku. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja tune in di frekuensi 102.9 MHz ini. Lin di sini, teman anda untuk edisi hari ini dalam Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Dan buat kawan-kawan yang mungkin mendengar sambil memandu saat ini, moga selamat dalam pemanduan anda, selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Dan buat peminat lagu-lagu FYP, jangan duk pergi mana-mana lagi. Saat saja lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan sekiranya anda nak kongsikan sebarang ucapan buat insan-insan yang tersayang, terus hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp konti di 0174541688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apapun, terus layan, terus dengar Hangat Lead.

baru saja menghiburkan pagi anda. Dan nampak gayanya kawan-kawan, jam pun semakin hampir ke penghujung jam yang pertama kita. Buat peminat-peminat lagu Korea, jangan duk pi mana-mana lagi nak. Lagu-lagu Korea Sarang Hee akan terus menyusul temani anda saat saja lagi di jam yang kedua. Pastinya yang hangat dalam hangat lead.

0: Hadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Yang hangat di Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin masih lagi di sini teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan juga buat peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, stesen-stesen minyak, pos-pos kawalan keselamatan, klinik-klinik, hospital-hospital dan semestinya buat anda yang mendengarkan sewaktu memandu saat ini kerana masih lagi mendengar dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlegar-legar di sekeliling anda. Kita juga nak doakan moga anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dan dimurahkan lagi rezeki buat anda. Pastikan anda terus stream kami walau di mana jua anda berada. Buat peminat lagu-lagu Korea Sarang Hae back to back, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu Korea Sarang Hae menanti anda selepas ini. Terus dengar.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Annyeong, Sarah Hae. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.

Yes, masih dengan ku 18 jam setiap menemani anda dari pukul 6 pagi hingga ke pukul 12 tengah malam tau. Kita teman anda. InsyaAllah berbagai lagi perkongsian, berbagai lagi hiburan yang kita akan sajikan kepada anda dari semasa ke semasa. Terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti. Meriah sangat waktu lah ni. Yang hantar main dekat kita. Ini kiriman daripada rakan kita, Abu daripada Kelantan. Katanya, Assalamualaikum, selamat pagi buat diri yang bertugas dan semualah kawan-kawan yang mendengarkan saat ini. Adanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Jitu, Rindu Dalam Sengsara, dengan ucapan buat semua rakyat Malaysia, moga dipermudahkan dalam segala urusan anda dan selamat bertugas juga buat rakan-rakan kita yang mana sedang bertugas saat ini. Moga ceria-ceria selalu. Terima kasih Abu atas kiriman dan juga doa yang baik-baik. Moga doa yang baik-baik juga sentiasa mengiringi Abu sekeluarga. Ya, ini pula kiriman daripada Bob Syukri dari Sydney, Kedah. Katanya, Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, saya Bob Syukri dari Sydney, Kedah, nak mencari sahabat yang dikasihi yang berada dekat Kuala Perlis, Tam Ikan Bakar. Panggilan dia dah hampir 10 tahun katanya terputus berita. Moga persahabatan kita bertaut kembali di Perlis FM serasi dengan ku. Tu dia no. Kita harapkan kawan Bob Syukri Tam akan dengar lah kan kiriman orang kata apa ucapan buat sahabat yang dah terputus sampai 10 tahun tu dia no. Tapi selagi kita ingat orang tu, insyaAllah moga dipermudahkan jugalah dalam segala urusan dia mahupun kita, dalam segala urusan kesulitan dia pun dipermudahkan mahupun kita juga, insyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga untuk Mr. D bersama dengan kita juga di ruangan WhatsApp Konti seperti biasa. Katanya Lin tak berkonti dengan Syirarara ke? Tidak. Kalau waktu pagi memang seorang. Katanya apapun moga dipermudahkan urusan buat Lin. Terima kasih. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Buat doa yang baik-baik. Dan katanya nak dengarkan lagu Alpha seperti biasa. InsyaAllah kalau ada aja lagu yang anda minta tu, kita akan susun, atur di dalam kita punya playlist sebaik-baik mungkin. Sebab ada kalanya lagu yang anda minta tiada di dalam rakam kanah bahagian kita lah. Mungkin ada di KL ataupun tak masuk lagi di KL. Kan? Jadi kita dapatlah kita nak siarkan lagu yang pakat-pakat dua minta tu. InsyaAllah dah masuk saja di ruangan bahagian rakam kanah. InsyaAllah Kak Mas akan bantu kita untuk masukkan lagu yang anda minat itu. Ya. Yeah. Terima kasih buat rakan-rakan. Ini pula kiriman daripada Zulaika bersama dengan kita. Alhamdulillah. Katanya hari ini dapat dengar kembali Lin bersiaran di Perlis FM. Alhamdulillah. Terima kasih. Itulah. Diberi lagi nafas, diberi lagi kesihatan yang baik-baik. Syukur. Terima kasih yang orang kata apa, mungkin tengah duk hafal lagi kan perubahan jadual. Selalu mereka kata waktu ni tak dengar suara Lin. Kan selalu akan dengar suara Bella. Ya betul. Tapi waktu lah ni ada sedikit perubahan. Jadi ada akan dengarlah suara Lin pula setiap hari Rabu. Lagu tu cerita dia. Dan katanya nak dengar lagu bola Lin. Tadi ni Dan juga tengok bola. Alhamdulillah. Baik, sekejap lagi kita akan cuba siarkan lagu bola permintaan anda tu. Kalau ada pun kita akan siarkan satu persatu. Dan sekejap lagi

Kita ada juga hebahan ataupun isu yang tengah hangat. Nak tahu apa isu yang tengah hangat tu? Yang Lin nak kongsikan bersama dengan anda, anda kena tunggulah. Kita siarkan dulu lagu yang menjadi permintaan rakan-rakan kita. Sekejap lagi kita akan kembali dengan isu yang tengah hangat.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Hangatlah.
4: Apa yang tengah hangat?
3: Mestilah hangat.
4: Meledak.
3: Boom, boom, meledak.
4: Meledak.
3: Isu yang tengah hangat.
5: Yang tengah hangat yang kita nak sampaikan kepada anda ini adalah mengenai di mana kita dilanda wabak denggi lah kawan-kawan. Dengan 57 kes dah direkodkan dengan satu kematian, dan pengarah kesihatan negeri Dr. Ghazali Cik juga berkata 4 lokaliti aktif denggi dikesan dengan 3 di Padang Besar dan 1 di Kuala Perlis. Jadi tolonglah kan, untuk kita sama-sama elakkan perkara-perkara yang tak diingini berlaku di sekeliling kita. Jadi mungkin kita boleh amalkan 10 minit seminggu untuk kita periksa kawasan rumah kita, keliling rumah kita tu ataupun di dalam rumah kita. Dan kita pun kena kenali juga tau tanda-tanda ataupun gejala awal demam denggi ni, dengan orang kata apa, boleh kita mendapatkan rawatan dengan segera lah sekiranya ianya bergejala. Dan ini sebenarnya kawan-kawan adalah tanggungjawab bersama seluruh komuniti dalam kita nak memutuskan rantaian penularan denggi. Wabak denggi ni hanya akan berakhir bila setiap rumah dan individu itu sendiri mengambil tindakan. Jadi mungkin kita boleh luangkan 10 minit setiap minggu, nak lagi bagus setiap hari kan, untuk kita periksa dan kita hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes ni. Jadi dapatlah kita bersama-sama lindungi keluarga kita dan juga komuniti daripada demam denggi. Sebab Aedes ni dia boleh membiak di tempat yang sering kita terlepas pandang, seperti pelapik pasu bunga tu, tayar yang terpakai, tong ataupun tangki air yang terdedah, okey, bekas minuman haiwan apa macam kucing ke kan, yang belah anjing ke, benda-benda macam tu tu yang menakung ayam tu, ataupun di dalam longkang yang tersumbat palung tu, palung ayam hujan yang atas bumbung tu. Itu pun kadang-kadang ada daun-daun kering kan, yang menyebabkan aliran air tu tak bergerak dengan sempurna. Bekas-bekas makanan, botol, tempurung kelapa ke, kita kena periksa selalu kawan-kawan. Jangan tunggu kawasan rumah kita tu jadi punca pembiakan nyamuk Aedes yang menyebabkan jiran tetangga kan, tak pun anak kita, tak pun diri kita sendiri yang menerima kesan dia. Jadi janganlah, dan kita harapkan 10 minit setiap minggu tu mampu melindungi keluarga kita daripada denggi. Okey, kalau tak boleh 10 minit setiap minggu, 10 minit setiap hari. No. kan. Iyalah, untuk kita pastikan kesejahteraan keluarga kita dan juga komuniti setempat juga. Betul tak? Kita kena bertindak sekarang kawan-kawan, hapuskan Aedes ni sebelum terlambat. Kita tak maulah daripada satu kematian dia jadi meribuk, jadi banyak pula kematian. Lagu tu cerita dia. Dan ada lagi hebahan yang orang kata apa, isu yang tengah hangat yang sat lagi Lin akan kongsikan bersama dengan anda. Apa pun terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

0: aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.
1: Hangatlah. Apa yang tengah hangat?
2: Mestilah hangat.
1: Meledak.
2: Boom, meledak.
1: Meledak.
2: Isu yang tengah hangat.
3: Isu yang tengah hangat lagi lah kawan-kawan, yang mana kita nak kongsikan bersama dengan anda mengenai uji bakat bintang kecil yang bakal tiba tak lama lagi. Hari ini pun dah 8 Julai 2026. Amboi, dia tersangkut di skala yang ke-5. Okey, yang mana uji bakat bintang kecil akan berlangsung pada 10 Julai 2026 hari Jumaat. Kalau hari ni dah hari Rabu, tak lama lagi dah. Orang kata pejam celek sampailah pada hari Jumaat yang dinanti-nantikan. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin nak buat persediaan yang lebih awal mengenai borang pendaftaran dan sebagainya lah, memang anda kena buat persediaan pun kan. Yang mana Lee nak kongsikan, sekiranya anda nak borang pendaftaran tu, boleh je muat turun dan klik di pautan page rasmi Perlis FM, cari je posting uji bakat bintang kecil 2026 tu dan baca sampai habis caption yang ada tu, kerana pautan tu untuk borang pendaftaran berada di bawah sekali. Lagu tu cerita dia. Tapi kalau anda tak mau muat turun borang pendaftaran tu di page rasmi Perlis FM pun tak ada masalah, sebab anda boleh saja mai awal ke kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra Kangak Perlis ni, yang mana pendaftaran akan dibuka mulai jam 8 pagi kawan-kawan. Jadi mudah juga kan, anda hanya perlu sediakan seperti gambar, mic kit yang jelas, gambar tu kena berukuran 5R, ok. Dan jangan lupa bawa salinan mic kit yang jelas, dan bawa minus 1 sendiri. Mungkin anda nak format dalam MP3, wave, ataupun di dalam bentuk pendrive mahupun CD. Itu memang penting, kena bawa lah. Macam kata borang tu, kalau yang masih tertanya-tanya lagi nak dapat awal, nak isi awal, boleh, tak ada masalah. Macam Lin kata tadi, terus saja ke page rasmi Perlis FM, cari saja posting uji bakat bintang kecil 2026 tu dan baca sampai habis caption yang ada tu, kerana pautan tu ada di belah bawah sekali. Dan apa pun, kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, InsyaAllah, dan dipermudahkan juga dalam segala urusan penerbit bintang kecil kita, DJ Atika Nordin, dan semualah tim-tim RTM Perlis kita. Untuk ibu bapa juga, kita harapkan anda pastikan anak-anak kita tu ataupun bintang kecil anda tu berada dalam keadaan yang bersedia, orang kata, dan sihat lah. Kan, tak maulah saat lagi ni dia demam ke kan, dia tak sihat, jadi dia tak dapat, orang kata apa, beri yang terbaik itu. Kan? Jadi kita sihatkan bintang kecil kita dan pastikan semua orang kata apa, dokumen, semua barang-barang yang diperlukan tu anda bawa. Okey, manalah tahu anak anda adalah bintang kecil yang kami tengah cari itu untuk melangkah ke pentas yang lebih besar. Baiklah, itu dulu untuk isu yang tengah hangat waktu lah ni. Buat kawan-kawan di luar sana, masih lagi boleh hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Sekiranya anda ingin orang kata apa, bagi ucapan buat yang tersayang ataupun nak berkongsi-kongsi info, pastikan yang soheh, nah? Tak soheh kita babab. Terus bersama dengan Lina dalam Hangat Lit di Perlis FM, serasi dengan kau.

demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.

0: saya Wani.
1: Saya Amira Osman.
2: Saya Erdi Zafri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
3: Serasi denganku.
4: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
5: Di mana cara bersama 102.9 Perlis FM.

bawa kita ke pukul 11.57 minit pagi. Sekejap lagi, tepat pukul 12.30 hari kawan-kawan, kita akan sama-sama ikuti ringkas 12.30 hari menerusi National FM dan kemudian kita akan terbang kembali bersama dengan Lin di jam yang seterusnya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bertemankan Place FM serasti denganku.

0: Setakat dengar radio boleh.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Ahli Parlimen digesa melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala susulan seorang wakil rakyat menerima rawatan di Institut Jantung Negara selepas mengalami masalah kesihatan ketika berada di Parlimen semalam. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, program pemeriksaan kesihatan Ahli Parlimen akan diteruskan tahun ini dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Tambahnya, pemeriksaan kesihatan penting dalam mengesan masalah kesihatan di peringkat awal sekaligus membolehkan langkah perubatan diberikan dengan segera. Malaysia catat peningkatan 3.4% ketibaan pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Muhammad Amirul Rizal Ibrahim berkata, perkembangan positif itu membuktikan sektor pelancongan negara kekal berada pada landasan kukuh sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Tourism Malaysia turut memberi tumpuan kepada usaha menarik pelawat berkualiti tinggi dari pasaran ASEAN dan Asia Timur selain memperkukuh kerjasama dengan syarikat penerbangan bagi membuka lebih banyak laluan terus ke Malaysia. PRN Johor LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi luar pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusi LLM Datuk Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Leburaya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Pada masa sama, kerja-kerja melibatkan penutupan lorong akan ditangguhkan sementara kecuali bagi kerja-kerja kecemasan. Luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang maut manakala 3 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh berlumpur yang menimbus kawasan kejiranan Kanzama di selatan Ecuador. Operasi mencari dan menyelamat turut membabitkan 150 anggota pelbagai agensi bagi mengesan mangsa yang masih hilang. Setakat ini, pasukan penyelamat telah menemukan satu mayat dalam operasi tersebut. Dalam pada itu, Sekretariat Pengurusan Risiko Kebangsaan memaklumkan kira-kira 50 rumah rosak manakala 300 lagi penduduk terjejas akibat bencana itu. Piala Dunia FIFA 2026, saingan kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membabitkan pertemuan antara Perancis dengan Maghribi, diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
4: Maksudnya
2: Lensa Minoriti. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia. Dia punya kendara rasang tu lebih kuat lagi, lebih lama.
4: Oh.
5: Dia begitu.
2: Semestinya hanya di TV OK.
6: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.

jangan ke mana-mana lagi kerana kita dah pun berada di jam yang ketiga. Pidah kawan-kawan. Dan di jam ini kita ada perkongsian yang sangat menarik untuk anda seperti tudung saji dan juga sega. Jadi buat kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu apa yang ada di bawah tudung saji anda ataupun yang nak kongsikan juga petua-petua alami, penjagaan kesihatan luaran dan juga dalaman ataupun keterampilan diri, boleh saja kirimkan dekat kami di ruangan WhatsApp Konti di 017-4541-688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apa pun, terus dengar Polis FM. Serasi denganku.

Ya, seperti biasa kawan-kawan, sebelum kita ke ruangan tudung saji, Li nak berkongsi sedikit dengan anda semua mengenai aturan waktu makan makanan kegemaran anda. Kerana apa yang kita makan juga sebenarnya mempengaruhi kesihatan tubuh badan kita. Jadi kawan-kawan, kenalah atur waktu dengan baik dalam menikmati makanan kegemaran anda supaya kita kekal sihat dan juga terhindar dari pelbagai masalah kesihatan. Contohnya adalah telur. Telur ni kawan-kawan sesuai dimakan pada waktu pagi ataupun tengah hari. Tapi anda kena elakkan makan pada waktu malam. Untuk kentang pula, ianya elok dimakan pada waktu tengah hari. Tapi anda kena elakkan makan pada waktu malam. Untuk teh hijau pula, ianya sesuai diminum pada waktu pagi ataupun petang. Tetapi anda kena elakkan minum pada waktu malam supaya anda dapat tidur yang lebih lena. Untuk buah naga pula, ianya sesuai dimakan selepas anda makan tengah hari ataupun waktu petang. Tapi anda tak boleh makan ketika perut anda kosong. Untuk udang pula, ianya sangat elok jika anda makan pada waktu siang. Tapi kalau boleh tu, anda kena elakkan makan udang di sebelah malam. Untuk buah avocado pula, ianya sesuai untuk sarapan ataupun snack petang. Tapi anda kena elakkan pengambilan dia pada sebelah malam. Untuk mi segera pula, anda boleh makan.

makan waktu di siang hari. Tapi kena hadkan kuantitinya. Dan elak makan mi segera pada waktu malam. Apapun, itu sekadar perkongsian. Pilihan tetap di tangan anda. Jadi kawan-kawan, mulai sekarang kita makan ikut waktu makan yang sesuai untuk kekal gaya hidup yang sihat dan sayangi tubuh badan anda. Baiklah, itu saja perkongsian Link waktu ini dan terus bersama di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

0: Tudung Saji.
1: Tudung Saji kembali lagi untuk hari ini bersama dengan Lin dan juga kawan-kawan semestinya di ruangan WhatsApp konti kita, yang mana pakat-pakat dah kirim mai dari awal tadi ni sampailah waktu lah. Sat lagi kita akan bacakan satu persatu siapa yang hantar mai dekat kita. Dan ini kiriman daripada Kak Sal, Taman RPA Kangak. Katanya, "Assalamualaikum, selamat tengah hari Lin dan juga sahabat-sahabat Perlis FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk Kak Sal seisi keluarga, ya." Katanya, "Untuk Tudung Saji hari ni, Kak Sal buat daging dan juga kerang bakar. Nak cicah dengan ayam asam picit," katanya. "Amboi sedap, no." Ada juga buat sayur campur goreng dan juga ulam latok, Lin. Allahu, sedapnya bila kita sebut latok tu. Aduh, dia pop-pop di dalam mulut kita tu kan. Terima kasih Kak Sal atas perkongsian yang sangat-sangat sedap, enak dan boleh dijadikan inspirasi juga buat kita yang mana mungkin tak tahu nak makan apa lagi tu. Mungkin kita boleh ambil lah cedok-cedok sikit menu, antara menu yang Kak Sal kongsikan bersama dengan kita. Okay, kita nak baca pula kiriman seterusnya. Kali ni pula datang daripada Kak Su kita. Katanya nak berkongsikan bawah Tudung Saji hari ni Kak Su ada buat kerabu suhun, ada juga ayam masak kicap madu. Amboi sedapnya kan. Dan dia juga buat sayur keladi, ada juga sambal risik dengan ulam bayam Brazil. Jemput makan Lin dan juga semua kawan-kawan Perlis FM. Terima kasih atas ingatan Kak Su. Terima kasih atas perkongsian yang sangat-sangat sedap. Enak. kan? Sampai terliok kita yang baca ni pun kan. Kita harap apa sajalah menu yang ada di depan mata kita hari ini, semoga semuanya menyelerakan. Sambil-sambil tu orang kata boleh berehat dan menikmati makanan tengah hari bersama dengan insan-insan yang tersayang. Dan moga rezeki yang kita nikmati hari ini juga membawa keberkatan buat kita dan dapat menambah juga tenaga kita dalam meneruskan aktiviti seharian kita. Sedap walaupun ringkas tapi padu. Terus dengarkan kami, ada lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda sat lagi. Jangan duk pergi mana-mana, terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Dan masih lagi di ruangan tudung saji kawan-kawan. Jom kita nak tengok pula lagi siapa yang bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti. Siapa yang hantar mai kat kita lagi. Apa yang ada di bawah tudung saji. Jom kita nak tengok. Ini kiriman daripada Kak Latifah kita. Katanya Assalamualaikum Alin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya hari ni akak ada masak gulai ayam. Ada juga kabu bunga kantan campur dengan mempelam Lin. Sedapnya. Lepas tu katanya ada bunga betik dan ayam goreng. Dan seperti biasalah ayam asam dan ulam-ulaman. Masya Allah sedapnya. Terima kasih Kak Latifah berkongsi dengan kita. Selamat menjamu selera jugalah kita ucapkan. Buat Kak Latifah seisi keluarga. Okey, ini pula kiriman daripada Kak Rasma Saat kita. Katanya Assalamualaikum Lin. Selamat tengah hari. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk Kak Rasma dan semua kawan-kawan yang dengarkan saat ini. Terima kasih. Katanya semoga Lin gembira selalu. Dan hari ini Kak Rasma masak ringkah saja. Kita kalau kawan-kawan habang masak ringkah tu kita kena jenguk sikit. Baca lagi betul. Bagi ketahuan orang kata kan. Ringkah tau mana tu. Sat, kita nak tengok sikit lagi. Mana dia? Tau mana? Ni dia. Katanya hari ini masak ringkah aja, masak lemak rebung dan juga ikan cencaru sumbat itu sahaja. Betul-betul ringkah betul. Kali ini betul. Dia buat dua saja menu. Tapi tak apa, itu pun cukup sedap dah. Sebab bila ada ikan cencaru sumbat ni, sambal itu option lah. Kalau ada bonus, kalau tak ada pun tak ada masalah. Dia sur juga. Kan? Sebab kita akan sumbat sekali dengan cabai di dalam orang kata inti nyok tu. Lagu tu cerita dia. Dan Kak Rasma katanya nak dengarkan lagu Suara Hati daripada DJ Dave. InsyaAllah sekejap lagi kita akan cuba orang kata apa, siarkan lagu-lagu yang menjadi permintaan rakan-rakan kita juga yang mana duk bakat minta di ruangan WhatsApp Konti ni. Baiklah kawan-kawan, ada juga ini kiriman daripada Kak Zu kita. Katanya hari ni dia ada buat gulai jantung pisang, ada sambal ikan talapia, dan juga dia buat apa ni, sayur lemak rebung. Hari ni banyak orang tema lemak rebung. Tak apa, gena minta apa, janji kita boleh makan dan menikmati orang kata apa, makanan tengah hari kita bersama dengan insan-insan yang tersayang. Apa pun, kita nak ucapkan selamat menjamu selera untuk semua yang mana duduk dengar. Tak kira lah, mungkin tengah makan di kedai ke kan, makan di rumah bersama dengan anak isteri yang tersayang ke. Tak kira lah, ataupun ada yang setengah tu tak dan Lee nak berhenti makan dekat meja, tak dan nak. Kami beli makan dalam kereta pun boleh, tak ada masalah. Selamat menjamu selera. Mudah-mudahan orang kata apa, rezeki yang kita nikmati hari ini memberi bekalan tenaga kepada kita dan juga memberi keberkatan kepada kita bersama. InsyaAllah apapun, kita doakan yang terbaik untuk anda. Dan ada lagi perkongsian yang menarik yang kita nak kongsikan bersama dengan anda saat lagi. Terus dengar.
1: Tak ada kereta,
2: tak ada kereta.

0: Hai, banyak baju aku tak selir dah ni. Weh, Mila, anak nak baju aku ni.
1: Pasal apa? Handuk buat jual baju kau lah ni.
0: Duk baju lama aku ni tak celui dah. Tu duk ingat asal nak bagi kat hang.
1: Tatah dengan aku pun tak celui.
0: No.
2: Celui bermaksud muat. Ia digunakan untuk menggambarkan ruang sesuatu tempat atau juga digunakan untuk saiz pakaian. Ha, kan banyak baju lama dalam almari tu. Celui ke tak celui?
3: Ya dah.
2: Kawan ni lah.

takkan tak happy kalau dah segak luar dalam. Oh, lagu tu cerita dia. Dan terima kasih kepada anda yang mana masih lagi setia daripada pukul 6 pagi tadi sampailah ke saat ini. Dan masih lagi di sini teman anda untuk edisi hari Rabu 8 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijriah lah kawan-kawan. Alhamdulillah kita pun dah masuk ke ruangan segak. Jom kita nak segak sama-sama. Dan seperti biasa, ruangan segak ini tidak tertumpu kepada perempuan semata-mata kerana lelaki pun kena ada segak dia. Kan? Tak semestinya lelaki tu kena berlemoy. Segak ni pula dia merangkumi luaran dan juga dalaman. Kesihatan mental, fizikal, semuanya lah merangkumi segak. Kan? Siapa yang tak pernah segak betul tak? Anak-anak kecil pun dah pandai nak menyegak lah. Okey, untuk ruangan segak kali ni, Lin nak kongsikan bersama dengan anda tentang penjagaan kulit. Di mana kadang-kadang kan kita ni sibuk sangat kerja kan. Balik kerja terus roboh di atas katil. Bajet tu sat ya nak pejam mata kan. Tapi ingat kawan-kawan, kalau anda masih lagi ada solekan di wajah anda kan, kalau boleh tu jangan biasakan orang kata apa terus balik terus orang kata apa tembak. Tembak tu. Orang kata apa letak muka kita tu dekat dengan apa-apa fabric lah, maknanya macam bantai kan, kan bantai kerusi itulah apalah kan, semuanya kita nak orang kata apa nak tembak kan. Jadi masih lagi ada sisa makeup, peluh di muka kita ataupun habuk yang melekat pada muka kita tu, kalau boleh itu jangan dibiarkan lama-lama ataupun dibiarkan semalaman. Kerana apa? Kerana dia boleh menyumbat pori-pori anda dan mulalah nanti akan timbul jerawat, kulit pun akan jadi kusam. Jadi sebenarnya kawan-kawan, untuk penjagaan kulit wajah kita ni sebenarnya tak perlu pun terlalu banyak rutin penjagaan tu. Cukup kita luangkan masa beberapa minit untuk kita cuci muka kita dengan bersih, sebersih-bersihnya sebelum kita tidur. Dan lepas tu jangan lupa untuk sapu pelembap. Sebab apa Aling kata macam tu? Sebab muka kita ni memang dia memerlukan kelembapan yang secukupnya. Kulit lah, kulit wajah tu. Dan lepas kita dah sapu tu, siap dah boleh lena. Sebab apa? Kulit pun dapat berehat dengan lebih baik sepanjang malam. Kulit kita ni dia akan proses orang kata apa pembaikan, pemulihan di sebelah malam ya. Dan mungkin anda akan nampak macam perkara kecil je. Alah basuh muka je, mau tak basuh pun esok basuh juga kan. Jangan, kalau anda buat setiap hari, sebenarnya anda akan nampak sendiri perbezaan dia. Jadi bermula daripada hari ini, jangan lupa untuk cuci muka sebelum masuk tidur ke, sebelum kita nak pakai apa pelembap ke, moisturizer ke, apa-apa saja di kulit wajah kita tu, untuk kita rehatkan kulit wajah kita tu, jangan lupalah cuci dulu kok mana pun, baik lelaki ataupun wanita. Jadi sama-samalah kita jaga penampilan dan kesihatan kulit kita supaya kita boleh segak sama-sama. Segak lah kan, takkan tak mau. Lagu tu cerita dia. Dan terima kasih juga untuk rakan kita, ini kiriman daripada Pak Wan Syari daripada Panggah. Katanya assalamualaikum, selamat tengah hari buat Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, katanya saya Pak Wan Syari daripada Panggah nak kongsikan dalam tudung saji hari ni. Tak apa, kita boleh baca lagi. Katanya hari ini ada goreng ayam kicap campur kacang panjang, dan ada ayam asam tomato, dan juga ikan goreng sempoi. Masya Allah, tabarakallah, sedap dah tu pun. Orang kata apa, sur. Orang siapa lalu belakang pun boleh tentu kita apa sedap kan, panggung kepala. Terima kasih atas kiriman, atas perkongsian daripada Pak Wan Syari Panggah. Kita pun teringin nak tanya ni, isteri yang masakkan ke Pak Wan Syari yang masakkan? Tapi tak apalah, kok mana pun selamat menjamu selera. Mudah-mudahan rezeki yang kita nikmati hari ini pun memberi kekuatan kepada kita, tenaga kepada kita, kesihatan yang baik-baik kepada kita, insyaAllah. Dan keberkatan juga kepada kita seisi keluarga. Baiklah, ada lagi yang Lin nak kongsikan bersama dengan semua. Sekejap lagi kita akan kembali bersama untuk perkongsian seterusnya. Jadi ingat pergi mana-mana. Siapa tadi yang minta lagu Nustan? Nindya. Nindya lagu Nustan kita bagi.

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Orlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Ya, untuk panduan kita bersama kawan-kawan, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini pada 1.23 minit tengah hari, asar 4.50 minit petang, maghrib 7.37 minit malam, manakala isyak 8.54 minit malam. Untuk solat fardu lohong sekejap lagi ni pukul 1.23 minit tengah hari bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan juga dengan pemakluman awal ini dapatlah kawan-kawan atur masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Terima kasih untuk Kak Sepiah bersama dengan kita waktu lo ni di ruangan WhatsApp Konti. Katanya Assalamualaikum Lin, selamat tengah hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat tengah hari juga untuk Kak Sepiah. Katanya tak masak lagi Lin sebab baru nak balik kerja tu dia. Tak apa, masak belan-belan ha? Tak apa pun, lagi beli je yang dah ada dah di kedai. Janji kot mana pun kita menjamu selera. Lagu tu cerita dia, jangan duk biar perut kosong. Nah, sat lagi ni melara orang ni. Ya, jadi jom kita nak dengarkan pula lagu yang diminta oleh rakan kita. Katanya nak dengarkan lagu Suara Hati daripada DJ Dave. Tak kalah tidak kan. Jadi jom kita terus dengarkan, layan terus, layan bersama dengan Lin. Hanya di Perlis FM, serasi dengan kamu.

0: Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah tidak berkenan kebenaran solat Jumaat di surau atau musala pusat boleh belah di negeri itu buat masa ini. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Datuk Salehuddin Saidin, keputusan itu dibuat bagi memastikan masjid terus berfungsi sebagai pusat ibadah utama serta mengelakkan pengurangan jumlah jemaah di masjid dan surau sedia ada. Katanya ketika ini terdapat 448 masjid dan 379 surau yang diberi kebenaran mendirikan solat Jumaat di Selangor. Jelas beliau, kebenaran di surau pusat beri belah juga memerlukan pemantauan rapi termasuk pelantikan imam, bilal dan penyelarasan khutbah. Lebih 300,000 pengundi luar dijangka pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor Sabtu ini sekaligus meningkatkan aliran trafik di lebuh raya menuju ke negeri itu. Pengerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Datuk Sri Hasni Muhammad menasihatkan orang ramai merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Beliau memaklumkan kerja penutupan lorong akan ditangguhkan pada hari pengundian kecuali bagi kerja kecemasan. Pengguna diingatkan agar memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik bagi touch and go atau e-dompet mencukupi serta mematuhi had laju dan arahan penggunaan smart lane. Maklumat trafik boleh diperoleh menerusi platform rasmi LLM. Isu infrastruktur, longkang, pokok dan jalan berlubang menjadi antara fokus utama calon bagi Dun Johor Jaya Lee Wen Ying dalam kempen PRN Johor ke-16. Calon Pakatan Harapan itu berkata isu berkenaan akan dibantu menerusi saluran aduan dan kerjasama dengan Majlis Bandaraya Pasir Kudang.
1: Saya akan cuba sedaya upaya untuk jumpa lebih banyak penduduk dekat Johor Jaya. Kerana setakat ini saya dapat sambutan yang sangat baik daripada penduduk Johor Jaya. So saya akan teruskan dan juga saya akan memberitahu mereka manifesto yang saya akan membuat untuk warga Johor Jaya.
0: Sementara itu, calon Barisan Nasional Chan San San meneruskan kempen dengan menyantuni penduduk menerusi sesi sarapan pagi. Dun Johor Jaya menyaksikan pertandingan empat penjuru melibatkan Pakatan Harapan, Barisan Nasional bersama dan calon bebas. Setiap berita yang sampai kepada rakyat merupakan hasil kerja keras para pengamal media di lapangan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan penghargaan kepada semua pengamal media yang sentiasa komited menyampaikan perkembangan terkini PRN Johor. Penyelarasan dasar perimportan kenderaan elektrik EV siap dipasang sepenuhnya. CBU bukan bertujuan menaikkan harga kenderaan. Sebaliknya, bagi memperkukuh industri automotif tempatan dan meningkatkan daya saing Malaysia sebagai hub EV serantau. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin berkata, langkah itu dibuat selepas insentif pengecualian cukai EV CBU yang diperkenalkan dari 2022 hingga akhir 2025.
2: Setelah insentif cukai tersebut tamat, kerajaan telah menyemak semula mekanisme pengimportan EV CBU dengan menetapkan syarat-syarat seperti berikut. Nombor 1, nilai cost insurance and freight CIF minimum RM200,000. Nombor 2, kuasa motor minimum 180 kilowatt. Langkah ini tidak bertujuan untuk menaikkan harga lantai kenderaan EV CBU. Sebaliknya merupakan langkah rasionalisasi dan peralihan strategik bagi dasar pengimportan CBU, bukan nasional yang mengambil kira beberapa elemen.
0: Sim Zazin. Projek Pembinaan Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai, KBKK, kini mencapai kemajuan keseluruhan 71.4%. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Ahmad Maslan memberitahu satu syarikat kontraktor telah ditamatkan kontrak selepas gagal menunjukkan prestasi memuaskan.
3: Pasir Ho ke Kaduk, status masa okey. Kaduk ke Ketereh pun okey. Kemudian Ketereh ke Kok Lanas ini kita tamatkan kerana tidak perform. Maka di bagi kepada satu syarikat yang lain dalam pembinaan. Kok Lanas ke Bukit Tiu masih 65%. Bukit Tiu ke Kampung Berangan Meknap 68%. Kampung Berangan Meknap ke Keroh Kuala Krai 80.23%. Keroh ke Kuala Krai 47.36%. Jadi secara keseluruhan KBKK 71.4% dan kosnya ialah 2.332 bilion ringgit.
0: Dato' Sri Ahmad Maslan. Sebanyak 3,049 premis yang disyaki terlibat dalam kegiatan pelombongan mata wang kripto secara haram telah diserbu dari 2022 hingga Mei tahun ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata hasil serbuan seramai 629 individu ditahan, manakala sebanyak 75,578 mesin pelombongan mata wang kripto telah dirampas.
4: KDN melalui PDRM, kita sentiasa perkukuhkan strategi penguasaan dengan memberi penekanan kepada aspek pencegahan dan pengesanan awal, dan tentunya kerjasama strategik dengan pelbagai agensi. Dan kita akan terus meningkatkan keupayaan risikan juga teknologi serta sentiasa mengenal pasti lokasi-lokasi risiko yang disyaki menjalankan aktiviti pelombongan mata wang kripto secara haram sebelum operasi penguasaan dibuat.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Empat aksi tumpuan suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Perinciannya selepas ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan suku akhir bermula Jumaat ini. 8 pasukan terbaik bakal berentap dalam 4 perlawanan menarik yang berlangsung di Amerika Syarikat. Tumpuan utama pastinya di Stadium Boston. Perancis berdepan tentangan sengit Maghribi yang mahu membalas kekalahan di separuh akhir Piala Dunia 2022. Perancis berdepan tentangan sengit, skuad Liblo tampil dengan barisan serangan mantap diketuai Kylian Mbappe, manakala Atlas Lion masih belum tewas dalam kejohanan kali ini. Awal pagi Sabtu di Los Angeles, Spanyol akan bertemu Belgium selepas skuad La Roja mencipta rekod 6 perlawanan berturut-turut tanpa bolos. Red Devils pula mengharapkan generasi emas diketuai Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku mampu melakar kejayaan terakhir di pentas dunia. Saingan diteruskan awal pagi Ahad menyaksikan England menentang Norway di Miami dengan tumpuan terarah kepada penyerang sensasi Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol, manakala Harry Kane dan Jude Bellingham menjadi sandaran utama Three Lions. Seterusnya juara bertahan, Argentina pula dijangka berdepan cabaran Switzerland di Kansas City. Pasukan kendalian Lionel Scaloni itu sebelum ini terpaksa bangkit daripada situasi sukar dalam 2 perlawanan terdahulu. Switzerland pula hadir sebagai pasukan berdisiplin tinggi dan sukar ditembusi. Terdahulu, Switzerland mara ke peringkat suku akhir selepas menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat masa tambahan. Dalam penentuan tersebut, Davinson Sanchez dan Couto Hernandez gagal menyempurnakan sepakan masing-masing sekaligus memberi kelebihan kepada Switzerland.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas Iran selepas mendakwa pasukan negara itu menyerang 3 kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat berkata serangan itu susulan tindakan Iran yang didakwa menyasarkan kapal komersial serta mengenakan tekanan terhadap mana-mana pihak yang mengancam keselamatan perkapalan antarabangsa. Kementerian Luar Iran bagaimanapun menafikan dakwaan tersebut. Sebaliknya, mendakwa Amerika berulang kali melanggar memorandum persefahaman dan mengancam untuk bertindak balas. Dalam perkembangan berkaitan, Washington menguatkuasakan semula sekatan terhadap perdagangan minyak Tehran dengan membatalkan pengecualian yang diberikan lebih 2 minggu lalu. Menurut Jabatan Pembendaharaan, pihaknya membatalkan lesen yang sebelum ini membenarkan urus niaga sementara melibatkan minyak mentah, produk petroleum dan petrokimia Iran. Keputusan itu dibuat selepas Qatar menuduh Iran menyerang kapal tangki gas asli cecair Al Rekayat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sultan Selangor tidak berkenan solat Jumaat di Surau Pusat Belibelah. Dasar baharu EV CBU perkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
6: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: masalah tekanan perasaan dan kemurungan. Jadi, sudah-sudahlah kan. Kita ni kan manusia. Kita maafkanlah semua orang. Mudah-mudahan ada jalan keluar, no? Okey, salam dari UAM, Padu Versatile Semasa.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: Pengeleng, selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah, Pengeleng FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi dah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Dan kini, kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk kita layan pula lagu-lagu di Jiwang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Terus setia mendengarkan hanya di Hangat Lead Jiwang Karat.

0: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
1: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
2: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
6: It has been a Ducati domination.
5: Saksikan hanya di RTM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hari ini bertemankan dengan Hanamoy dan juga Shira di dalam Hemoy. Kita enjoy kapas sempoi. Itu dia. Dah Hanamoy dan Shira kembali.
1: Mana Shiranya?
0: Shira sudah tiba.
1: Bah dia lambat sampai.
0: Tak apa. Shira, tak apa.
1: Assalamualaikum semua sahabat petang.
0: Hari ini 8 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah ya Shira. Hari ini hari apa?
1: Hari ni hari Rabu kan?
0: Jadi makan nasi kerabu ke kita hari ni?
1: Tak. Kita makan nasi lemak.
0: Nasi lemak, alhamdulillah.
1: Jadi
0: terima kasih Shira, kita nak ucapkan kepada rakan penyampai kita sebentar tadi.
1: DJ Lin.
0: Ya, di dalam
1: Hangat Li yang menemani semua dari jam 10 pagi sehingga ke jam 2 petang.
0: Betul.
1: Dan waktu ini anda semua akan bersama dengan
0: Hanamoy dan
1: Shishishi
0: Ra di dalam Hemoy. Jangan ke mana-mana ya Shira. Kejap lagi banyak perkongsian kita nak kongsikan bersama dengan pendengar setiap Place FM kita. Dan juga terima kasih Shira, kita nak ucapkan kepada pendengar kita yang terus setia bersama kita di RTM Klik ya. Di walau di mana saja anda berada, kerana setia mendengar radio Perlis FM, radio nombor 1.
1: Jadi jom kita ke udara lagi bersama dengan
0: Franziska Peter.
1: Let's go.
0: Jom kita layan Perlis FM
1: serasi denganku.
0: Jom.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator.

0: Ya, Perlis FM serasi dengan ku Shishira.
1: Ya, ha ha ha. Abang juga.
0: Nah kan, Aina sihat kau hari ni? Tadi lupa nak tanya abang.
1: Sihat je, cergah je. Cuma suara hari ni tak apa nak sedap lah. Setelah dengan cuaca sekarang kan, sak panah, sak sejuk, sak panah. Jadi badan pun imun tu
0: Berkurang lah sikit.
1: Tapi okey je.
0: Tapi masih lagi boleh menemani anda semua pada petang ini. Sehingga jam
1: 6 petang.
0: Gitu.
1: Jangan ke mana-mana, terus dengar, okey?
0: Okey, Perlis FM, walaupun di mana saja anda berada.
1: Ya, betul.
0: Okey, Aina, ada ada yang ingin dikongsikan ya, Syirah?
1: Betul.
0: Ada yang ingin

0: Biro lah kan. Jadi Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Tuanku Fauziah menjemput orang ramai untuk hadir menderma darah sempena dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat Negeri Perlis bermula pada 3 Julai 2026 sehingga 11 Julai 2026 dan bertempat di Tabung Darah Hospital Tuanku Fauziah. Jadi jomlah kita beramai-ramai derma darah. Sebab satu beg darah tu mampu menyelamatkan berapa? 3 nyawa.
1: Ramai tu eh. Satu beg darah tu boleh menyelamatkan 3 nyawa. Okay, darah anda amat berharga. Darah kita semua amat berharga.
0: Dan ada juga kebaikan kita derma darah ni. Yang pertama, boleh kurangkan risiko sakit jantung. Sebab bila kita derma darah, dia boleh kurangkan kepekatan darah tu dan juga boleh melancarkan aliran darah.
1: Itu dia banyak sebenarnya manfaat bila kita menderma darah ini.
0: Dan bila kita derma darah secara tidak langsung, boleh juga kita secara percuma jalankan pemeriksaan kesihatan tu.
1: Betul, dapat boleh package tengok. Sekali.
0: Ya, betul, kita boleh tengok kita punya tekanan darah,
1: kolesterol,
0: suhu badan macam mana, tahap hemoglobin tu macam mana.
1: Jadi package 5-in-1.
0: Dapat buat kebaikan, dapat juga kebaikan untuk kita.
1: Manfaat juga pada kita, betul kan Syirah?
0: Ya, jadi jom kita sama-sama derma darah. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut di hospital sana, boleh saja hubungi 04-973-8197.
1: Ya, itu dia. Ambil maklum dan perhatian kepada semua. Baiklah Inah, kita teruskan dengan lagu permintaan seorang sahabat kita ni yang berada di Perlis FM. Kita rahsialah nama dia. Mungkin dia tahulah.
0: Mungkin sebab nak bila rahsiakan nama tapi nak dengar juga lagu.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Apa tajuk dia?
0: It's a gamble.
1: Jom kita layan Perlis FM.
0: Rahsia denganku.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Ya, Perlis FM serasi dengan ke. Untuk jam yang pertama ni, Syura, apakah pesanan kita kepada pendengar setia Perlis FM hari ini?
1: Pesanan apa?
0: Untuk kesihatan, maksudnya
1: jaga diri lah. Sebab sekarang cuaca pun kita tengok tak menentu kan. Sekejap hujan, sekejap cuaca panas yang melampau. Jadi kita kena jaga badan kita kan. Boleh minum air yang secukupnya untuk kekalkan hidrasi. Minum air sekurang-kurangnya 8 gelas sehari yang dicadangkan tu lah kan.
0: Ya, betul. Jagalah kesihatan dengan cuaca kita sekarang ni kan. Panas,
1: tadi
0: sejuk.
1: Tadi nak keluar kan. Sembang-sembang lah. Pakat sesemua habis.
0: Bukan saja demam bola, bukan saja demam FIFA.
1: Bukan ni, demam diri kita
0: memang
1: ni.
0: Memang diri sendiri tak sihat. Jadi jagalah kesihatan anda. Dan juga kesihatan tu amat berharga kepada kita semua.
1: Kalau bahasa badan tu dah tak sedap ni kan, bolehlah pergi klinik.
0: Jumpalah
1: jumpa doktor.
0: Betul Syira. Dan Syira, selepas sini.
1: Semangat. Okay.
0: Semangat. Macam bola. Hari ni siapa menang? Kita tunggu nanti.
1: Tadi kita sembang pasal bola pula.
0: Sekarang ni kita nak cerita apa satgi? Pukul 3 satgi tu kita nak ke mana?
1: Pukul 3 satgi kita akan ke terbang. Macam biasa pukul 3 ada memang ke terbang ke National FM. Macam kita dengarkan berita ringkas.
0: Melalui National FM. Jadi jangan ke mana-mana, banyak lagi info
1: dan perkongsian kita akan berkongsi dengan para pendengar semua. Dan
0: terus dengar. Dan selepas ini kita akan siarkan satu lagu permintaan khas daripada Cik Jah, untuk ditujukan buat suami tersayang Encik Syed Nazrin. Moga diangkat segala rasa sakit, cepat sembuh. Satu lagi ayat ni. Sayang pa sampai bila-bila.
1: Semoga dipermudahkan urusan dan semoga diangkat segala kesakitan yang dirasai waktu ni.
0: Semoga cepat sihat. Dan jom kita layan lagu berita daripada Cik Jah.
1: Permata
0: Komprak daripada Kopra Tasa. Jom kita layan Perlis FM
1: serasi denganku.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya satu hentakan. Ingat,

0: Formula kejayaan dan keharmonian negara kita sejak mencapai kemerdekaan ialah perpaduan kaum. Perpaduan dan toleransi menjadi intipati utama dalam memacu kejayaan negara yang lebih gemilang. Maka, seruan kepada seluruh rakyat Malaysia, pertahankan perpaduan nasional kita agar terus menjadi tonggak keamanan dan kestabilan negara. Meluhurkan undang-undang dalam prinsip kelima rukun negara menjadikan Malaysia sebuah negara yang kelihatan kecil pada peta dunia namun rancak memacu pembangunan dalam suasana yang harmoni. Hargai keharmonian dan perpaduan sesama kita. Sayangi Malaysia ku. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Cik Siti.
1: Amboi, berseri-seri pagi ni.
2: Hala, Cik Zah kita tu pasal apa monyok semacamnya pagi-pagi ni?
1: Tak ada apa. Biasalah pagi-pagi ni aku stres dengan kerja.
2: Stres pun hang senyumlah sikit ai. Hang tahu dah apa kelebihan senyum tu. Bila kita senyum, ia mampu merendahkan tekanan darah, menambah kemasukan oksigen ke dalam darah kita dan secara tak langsung merangsang proses penyembuhan penyakit. Senyum juga dapat mempengaruhi orang sekeliling. Bila semua orang senyum, dunia tiada penyakit. Senyum tu kan satu sedekah.
1: Lepas ni, kita pakat-pakat senyum sok mo lah deh.

0: Itu dia Mudia Arau.
1: Ha, permintaan lagu ni pada.
0: Terima kasih Tok Wan Cik. Tok Wan Cik. Buat permintaan lagu ni. Kami ni dah bersenaman kepala lah.
1: Ya, kami dah buat renggangan di dalam konti ini bersama-sama dengan lagu ini. Okay, semoga terhibur eh.
0: Sebenarnya lagu Mudia Arau ni.
1: Okay.
0: Lagu ni dia menggunakan irama Minangkabau tradisional.
1: Aha.
0: Dan lagu ni sebenarnya berasal dari Sumatera Barat Indonesia.
1: Oh, ingat ke negeri orang negeri Sembilan punya lagu.
0: Tapi dia terkenal dekat dia terkenal dengan dekat negeri Sembilan juga.
1: Jadi sebab buat apa dia punya ni Minangkabau.
0: Sebab ada pertalian sejarah dengan budaya yang sangat kuat dengan Minangkabau. Jadi lagu ni amat terkenal lah. Kenduri-kenduri pun selalu putarkan lagu ni untuk naikkan suasana di kenduri tu. Lebih ceria.
1: Jadi memang cucu. Lagu kiranya lagu hit lah kalau dekat kenduri-kenduri kahwin ni lah.
0: Pakat goyang kaki semua. Kita bergoyang sekali tadi.
1: Ya, kita pun sama-sama bergoyang. Mudiak.
0: Betul.
1: Okay, kita ingat mula-mula ingat berkenaan dengan Arau ya.
0: Bukan.
1: Sebab Mudiak Arau. Tapi bukan itulah dia maksud sebenar. Lagu Mudiak Arau. Bagi siapa yang mungkin kali pertama mendengarnya. Tetapi lagunya agak rancak dan menarik lah kan.
0: Ya, ceria, catchy.
1: Dan selepas ini, Syira, kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Kak Wiyah kita.
0: Kak Wiyah.
1: Assalamualaikum.
0: Ada ucapan tak?
1: Selamat petang DJ berdua.
0: Waalaikumsalam. Selamat petang
1: Kak Wiyah. Kak nak Wiyah minta lagu Cinta Asmara. Petang-petang redup-redup ni Kak Wiyah nak minta lagu Cinta Asmara daripada Pak Long.
0: Amboi Kak Wiyah kita.
1: Amboi. Kak Wiyah tengah terkenang-kenang ke tu? Mungkin tengah terkenang-kenang cerita cinta yang lama, yang lepas.
0: Amboi. Dia jangan duk mereka sangat. Mungkin marah
1: Kak Wiyah kita. Dah. Mungkin sekarang lah tengah berbunga-bunga kan. Petang-petang kita layan petang-petang ni. Hujan-hujan nak hujan. Tak hujan lagi. Tak hujan lagi. Masih mendung dekat luar tu. Jadi jom kita layan Syirah.
0: Cinta
1: Asmara. Selepas ini kita nak cerita pasal bola pula.
0: Bola ni. Okay,
1: tunggu.
0: Jom.
1: Okay, jom kita layan lagu Cinta Asmara daripada Pak Long. Perlis FM.
0: Serasi denganku.
1: Jom layan.

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
0: Perlis FM, serasi denganku.
3: Ya, Perlis FM serasi denganku, Syira dan Hana.
4: Hanya di 102.9 MHz. Kita di ruangan.
3: Ya, hemai-hemai.
4: Kita enjoy.
3: Apa sempoi di jam ini, 3.32 minit petang. Apa yang kita nak ceritakan tadi? 1, 2, 3, kira apa tu?
4: Syira? Kira sekarang di jam keberapa dah.
3: Okey, untuk jam ini, tadi seperti yang kita war-warkan, kita nak kongsi sedikit berkenaan dengan demam bola.
4: FIFA World Cup 2026 dan
3: Syira, dengar kata di Johor agak kelam kabut. Apa yang berlaku berkenaan bola ini?
4: Itulah tengok di media sosial lah kan. Ada baru-baru ni kecoh di restoran nasi kandak di Johor Bahru. Yang mana tercetusnya kekecohan.
3: Apa yang berlaku, Syira?
4: Penonton-penonton tu seronok sangat. Seronok sangat. Dia punya seronok situ sampai baling habis kerusi-kerusi.
3: Habis semua naik atas kepala. Kerusi meja semua.
4: Kesian lah. Tak elok buat macam tu.
3: Ya, walaupun terlampau obses. Tapi janganlah melakukan seperkara sedemikian.
4: Terjadi vandalisme. Tapi alhamdulillah tak ada kecederaan apapun.
3: Alhamdulillah.
4: Dan kerosakan pun tak ada yang serius.
3: Okay.
4: Cuma ada kerosakan kereta saja.
3: Alamak.
4: Milik pengunjung dekat restoran tu.
3: Maksudnya pengunjung kat situ punya kereta sendiri yang jadi mangsa.
4: Tak baik buat macam tu.
3: Jangan.
4: Kita tengok dengan harmoni lah.
3: Betul. Walaupun rasa kita semangat kesukanan tu, maksudnya semangat FIFA tu ada, tapi kontrol. Jangan ikut amarah tu.
4: Jangan ikutkan emosi.
3: Bila pasukan kalah, pasukan yang kita minat tu kalah, janganlah begitu. Pesanan.
4: Habis meja kerusi. Makan di mana?
3: Kita pun makan tempat umum, tempat awam. Jadi kenalah beringat dan juga bersabar.
4: Sabar, tahan.
3: Abang-abang kat luar sana, harap bersabar.
4: Okay.
3: Jangan jangan terlampau beremosi.
4: Betul.
3: Macam mana Syira keadaan tu eh?
4: Tak tahulah. Okay.
3: Jadi Syira.
4: Syira nak kongsi sikit lah berkenaan dengan jadual yang terdekat ni kan. Jadual FIFA 2026 ni. Di mana Jumaat 10 Julai 2026, Perancis akan menentang Maghribi. 11 Julai 2026, Sepanyol akan menentang Belgium. 12 Julai 2026, ada Norway menentang England. Dan juga Argentina akan menentang Switzerland. Jadi Hanamoy sokong yang mana?
3: Saya yang menang tu yang saya sokong.
4: Lalang lah ni. Okay, kalau Syira, Syira sokong.
3: Syira sokong mana?
4: Syira pun lalang juga sebenarnya. Sat Spanyol, sat Jerman. Jadi Jerman lah kalau.
3: Jerman lah kalau.
4: Untuk sekarang ni Syira sokong Norway pula.
3: Norway pula.
4: Sebab apa sokong Norway?
3: Sebab apa?
4: Sebab Norway ada Erling Haaland.
3: Handsome
4: kan. Erling Haaland baru-baru ni viral lah. Sebab macam-macam dia punya tingkah laku dia. Dan sedikit info mengenai Erling Haaland tu.
3: Okay.
4: Piala dunia ni merupakan piala dunia pertama lah buat Erling Haaland. Kiranya debut yang pertama
3: dalam Norway tu.
4: Ya, sebab sebelum ni boleh, kita boleh tengok Haaland tu dekat kejohanan Eropah dan Liga Juara saja. Tapi kali ni kita dapat tengok di
3: Live
4: World Cup lah. Dan
3: jadi,
4: Norway dan Norway sebenarnya merupakan negara yang kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998.
3: Lama dah. Baru nak beraksi semula di 2026 ini.
4: Ya, jadi Erling Haaland mewakili negaranya Norway. Dan juga dia juga merupakan calon utama lah bagi kasut emas Piala Dunia 2026 sebab dia banyak jadikan gol.
3: Tak silap gol. Syira, Hana yakin sekarang ini gadis-gadis dan wanita-wanita sedang search gambar
4: Erling Haaland.
3: Ya, boleh nak tengok betapa ketampanannya.
4: Ketampanan
3: tinggi. Good looking. itulah dia impian seorang setiap wanita gitu. Jadi bolehlah kan kita yang mana-mana pun sokong, pasukan mana yang kita sokong, yang mana-mana pun ingat jagalah emosi anda.
4: Ya, jangan
3: ikut sangat. Sampai nak empuk-empuk meja kursi tu jangan. Yelah kan, owner kedai tu nak berniaga.
4: Kalau kita anak-anak pula tengok bapa-bapa buat pangai macam tu,
3: satu contoh yang
4: Tak baik lah. Tidak bermoral.
3: Betul.
4: Okay.
3: Jadi ingat tu, pendengar Belis FM semua, jaga hati, jaga perasaan, jaga emosi. Walaupun macam mana pun pasukan anda kalah ke, menang ke, yang penting kita sokong secara berhemah.
4: Betul.
3: Okay.
4: Berpada-pada.
3: Ya. Yeah.
4: Okay, baiklah.
3: Okay, Syirah. Kita layan lagu Gol daripada World Cup, daripada Lisa.
4: Gol.
3: Okay, jom kita layan Polis FM.
4: Serasi denganku.
3: Hemoh-hemoh.
4: Kita enjoy.
3: Kapan sempoi. Jom kita layan.
4: Yes, sir.

0: Pulse FM 102.9 MHz. Dan anda masih lagi bersama dengan Shishishi Ra Ra Ra
1: dan Hana Hana Moy pada petang ini sehingga 6 petang. Dan terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di RTMClick, www.rtmclick.gov.my, di mana saja anda berada, anda boleh.
0: Dan kita usahakan kami juga kepada premis-premis hospital-hospital ke ataupun kedai-kedai makan
1: stesen
0: yang
1: minyak
0: yang saya seputarkan 102.9 MHz.
1: Ya, terima kasih.
0: Ataupun yang mendengar dalam kereta ke, terima kasih juga diucapkan. Dan semoga anda semua berhati-hati dalam pemanduan dan semoga selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju.
1: Betul, Shira.
0: Baik, kita tengok siapa sekarang yang bersama dengan kita.
1: Kita di WhatsApp Konti. WhatsApp Konti. Okey, assalamualaikum. Wan Kuadir, lama tak join. Bukan tak dengar PFM, sentiasa cuma tak ambil bahagian buat permintaan lagu. Hari ini nak lagu daripada Mawi, sebarang lagu dia kata, Syirah.
0: Sebarang lagu peminat Mawi ni.
1: Peminat Mawi nak dengar bersama Tok Tok dan Tok Wan. Tok Wan di sini sambil tonyoh lantai.
0: Alhamdulillah, masih ada Tok Wan, syukur.
1: Ya, mendengarkan cucu-cucu yang tengah bersiar. Cucu?
0: Ya.
1: Terima kasih Tok Wan, Tok Wan, Mak Tok, yang semua pendengar kita yang sentiasa setia bersama Perlis FM. Dan kami akan menemani anda sehingga jam 6 petang
0: dan
1: nanti.
0: Dan semoga Tok Wan berada dalam kesihatan yang baik dan betul, panjangkan umur.
1: Ya, boleh selalu dengar celoteh kami di Perlis FM. Dan juga kita ada kiriman daripada Kak Latifah.
0: Ya, Kak Latifah kita.
1: Salam, selamat petang DJ yang bertugas. Kak nak lagu Retak Hatiku Hancur Semua. Amboi Kak Latifah.
0: Siapa yang meretakkan hati Kak Latifah ni? Mai nanti bye.
1: Kejap lagi kita akan siarkan, okey? Tunggu tau Kak Latifah. Dan kemudian assalamualaikum, selamat petang dan selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih.
1: Okey, dia kata kapal berdua memang padulah.
0: Padu, go go.
1: Go go go seperti bola itu. Ya, yeah, terima kasih.
0: Terima kasih
1: daripada Amirul.
0: Ya. Yeah. Thank you Amirul.
1: Kejap lagi.
0: Thank you.
1: Dia minta dia DJ Azhar dan Hana. Hai, lain je Play FM. Salah ni.
0: Apa? DJ apa?
1: DJ Azhar.
0: Mana salah? Boleh lah.
1: Bukan Shira. Shira dan Hana. Hai, lain
0: Hana
1: je
0: Play FM. Hana tu betul dah. Shira tu be mana?
1: Aduh. Okay, baik-baik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ni daripada assalamualaikum, selamat petang Hana dan Shira.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga sihat selalu. Ni ya, ibu amin. Dari Mataya. Ibu nak dengar lagu Bila Rindu Ku Sebut Namamu.
0: InsyaAllah saya kita akan selitkan di dalam playlist kita.
1: Ya, okay? Betul. Okey Shira, kita doakan semoga perkembangan kita sentiasa dalam keadaan sihat. Dirahmati amin. Selalu, ceria-ceria selalu seperti kita hari ini. Dan juga sentiasalah dirahmati dan juga sentiasa dalam keadaan yang sihat-sihat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Okey, jom kita nak layan lagu permintaan daripada Amirul kita. Okey, dengan Tok Wan, Tok Wan yang sedang mendengarkan kita. Lagu Kian.
0: Kian daripada
1: Mawi. Jom
0: layan dulu.
1: Kita enjoy. Bukan joy. Hemoy. Hemoy.
0: Kita enjoy.
1: Kamu saya boy, boleh saya fan.
0: Terima kasih denganku.
1: Jom kita layan.

0: Berlin FM Serasi dengan ku Yashira dan Hana masih lagi menemani anda.
1: Yes, 102.9 MHz. Jangan duk kali mana ada.
0: Ya, betul. Macam cengih sangat Yashira. Tak, tak, tak. Aina dan Shira tak cengih.
1: Kita manja tau.
0: Kita comel je wak. Okey. Gitu Shira. Okey Shira. Yeah. Kita nak kongsikan untuk jam yang kedua ini. Kita dah masuk pun jam yang kedua ini.
1: Betul jam kedua.
0: Betul jam kedua. Cuba betul. Itu yang dia kira daripada tadi 1 2 3. Risau kadang-kadang. Ha. Okey Shira, apa yang kita nak kongsikan untuk jam yang kedua ini?
1: Baiklah. Berkaitan dengan program yang akan datang ni yang memang duk tengah hangat dah ni kan. Iaitu uji bakat bintang kecil Perdes FM 2026. Masa tarikh pada 10 Julai 2026 hari Jumaat. Masa yang ditetapkan adalah 8.30 pagi sehingga 5 petang. Ikutlah nak main waktu pagi ke
0: petang,
1: nak main waktu petang ke boleh saja. Dan bertempat di kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra Kawangan Perlis. Mana tahu kalau main nanti boleh jumpa Hanamoy,
0: boleh jumpa Shirara, boleh jumpa Bella. Boleh jumpa Tika.
1: Ramai lagi.
0: Ramai lagi nak sebut tu tak tersebut lah. Tapi mungkin anda dah familiar dah dengan DJ-DJ di Perlis FM ini.
1: Okey, berkaitan dengan borang pendaftaran.
0: Okey, macam mana tu?
1: Boleh saja dapatkan di Pondok Pengawal.
0: Baik.
1: Ataupun boleh saja daftar di hari kejadian pun boleh.
0: Di kaunter pendaftaran.
1: Ya,
0: di hadapan.
1: Ya, kaunter pendaftaran. Don't worry.
0: Okay? Siapa nak jumpa risau. Aina? Aina. Shira. Nak jumpa Bella? Boleh. Ada di kaunter pendaftaran depan tu. Mereka akan menanti anda semua membawa anak-anak yang comel, yang berbakat. Bolehlah
1: ramai
0: bawa.
1: Kalau nak datang pun boleh je. Sebab kita ada juga buat jualan.
0: Betul. Ya.
1: Bolehlah sokong, support. Peniaga-peniaga
0: kecil kita. Yang kita bawakan bersama untuk menyertai bintang
1: jadi,
0: kecil ini.
1: Jadi kita perlu bawa apa?
0: IC.
1: Bawa salinan main kit. Dan juga boleh juga bawa minus one.
0: Ya, betul. Dalam bentuk pen drive?
1: Boleh.
0: Boleh juga kan? Jadi pada yang bertanya-tanya itu, nak bawa lagu macam mana? Dia kena bawa dalam bentuk minus one.
1: Ya, betul. Mungkin anda bintang
0: yang kita cari.
1: Peserta yang layak akan ke peringkat seterusnya. Jadi datanglah beramai-ramai, serlahkan bakat anda, jangan duk simpan saja.
0: Betul. Mai jangan tak mai. Kita tunggu anda nanti hari Jumaat.
1: Janji kena mai.
0: Janji
1: tau.
0: Okey Aina, dan seterusnya pada jam 4:30 nanti kita akan mengikuti berita tempatan Perlis FM.
1: Berita Perlis FM dan pada jam
0: 4:30 petang. Dan kita kongsikan juga waktu solat di negeri Perlis, okey? Aina?
1: Pada pukul 4:50 petang. Tak apa, Aina boleh, Shira pun boleh. Nama sendiri juga.
0: Mana-mana pun tetap orang yang sama,
1: tetap
0: yang comel.
1: Tetap orang yang sama, tetap yang manja-manja gitu.
0: Betul. Okey, Shira, kita kongsikan bersama dengan pendengar Perlis FM kita waktu solat di negeri Perlis. Dan waktu solat Fardu Asar akan masuk pada jam 4:50
1: petang.
0: Dan seterusnya?
1: Dan pada pukul 4:30 petang, kita akan ikuti berita Perlis FM.
0: Dan kita kemudian kita akan kembali semula dan pada jam yang keempat nanti Shira, kita akan sama-sama mengikuti rancangan agama Iyah As-Sunnah pada jam 5:15 petang nanti. Jadi terus kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM, jangan ke mana-mana. Jangan kalih dah. Terus kekal bersama Perlis FM bertemankan Hanana dan
1: juga
0: Shishira.
1: Shira.
0: Jom kita layan lagu seterusnya. Perlis FM
1: Serasi Denganku.

0: Scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
1: Perlis FM, serasi denganku.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Perlis FM, serasi denganku.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: 14 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
3: Dalam
2: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.
4: Kami benci buli. Buli merosakkan keyakinan, menghancurkan semangat, bahkan boleh mengubah hidup seseorang selamanya. Cegah buli. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pemerhati yang hanya berdiam diri. Kami benci buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlisafa.
5: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM. Serasi denganku.

0: eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy-Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
2: Berlis FM, serasi denganku.
3: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Perlis FM, serasi denganku.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allah

0: هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: السلام عليكم أستاذ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أفكهكم salam cium tangan ni Ustaz. Cium tangan ni.
2: Okey, salam cium tangan ini dia ada, kita ringkaskan dua hukum. Ada yang sunat, ada yang makruh. Yang sunat ni kalau kita cium tangan orang yang syaraf, yang ada kemuliaan, macam kita fahamlah guru-guru kita ataupun mak bapak kita, itu sunat hukumnya, dapat pahala lah kita buat. Ada pula salam cium tangan yang dalam kategori makruh. Salam cium tangan dalam kategori makruh ni kalau kita tengok, kalau kita salam dia dengan tujuan kita nak dunia daripada dia. Nak senang faham macam inilah, salam sebab nak projek. Itu sangat mudah faham. Salam sebab nak projek itu termasuk benda yang makruh, sebab dia nak dunia daripada orang tersebut. Jadi sebab itu kita sebutkan hukum salam ni ada yang sunat, ada yang makruh. Tapi kalau kita tengok kawan kita salam cium tangan, jangan kita kata hey, nak projek, jangan kita jentulah. Kita tak tahulah niat orang. Kita tengok niat kita sudahlah.
1: Terima kasih Ustaz.
3: Terima kasih. Serasi denganku.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dr. Huzili. Ingat pesanan saya, saling mengingati. Berfikir betul. Lawan kepada berfikir betul adalah berfikir salah. Namun, tidak ramai mengakui bahawa diri mereka telah berfikir secara salah selama ini. Malah, masih menganggap bahawa mereka berfikir dengan betul. Akibatnya, telah banyak jiwa yang rosak akibat cara berfikir yang salah. Ingat tiga pesanan saya. Yang pertama, berfikir betul bermakna kita telah membuat keputusan yang bukan mendatangkan kebaikan kepada kita tetapi juga orang lain. Yang kedua, berfikir betul bermakna kita bebas terima pandangan dan terbuka terima perubahan. Yang ketiga, berfikir betul bermakna kita bukanlah terbaik tetapi penyumbang kepada kebaikan. Ingat pesanan saya, saling mengingati, berfikir betul.

0: Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID sebagai mekanisme lock masuk tunggal bagi pengkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID, termasuk MyJPJ, MyPTPTN, SPA9 dan MyBayar PDRM. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS di klinik kesihatan berjaya meningkatkan kecekapan perkhidmatan serta mengurangkan tempoh menunggu pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, 81% pesakit kini dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit, manakala selebihnya menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik.
1: KKM sedang mengintegrasikan sistem CCMS dengan aplikasi MySejahtera. Sehingga kini, aplikasi ini telah berjaya mengintegrasikan rekod kesihatan jutaan rakyat Malaysia, merangkumi 30 juta individu dengan rekod vaksinasi, 12 juta individu dengan rekod preskripsi ubat, 5 juta individu dengan rekod pergigian, 5 juta individu dengan rekod saringan kesihatan serta 1 juta individu dengan ringkasan lawatan klinik.
0: Beliau berkata sebanyak 29 juta tempahan janji temu bagi 18 jenis perkhidmatan kesihatan telah direkodkan menerusi aplikasi MySejahtera yang akan diperluas ke klinik pakar hospital dalam masa terdekat. Sistem maklumat hospital menyeluruh TIS juga akan dilaksana secara berperingkat melibatkan 20 hospital dalam tempoh 12 bulan. Dalam perkembangan sama, Datuk Hanifah Hajar memberitahu semua klinik kesihatan dan klinik pergigian kerajaan dijangka beroperasi sepenuhnya secara digital menjelang 2028. Setakat ini, 510 daripada 2,917 fasiliti penjagaan kesihatan prima dan 320 daripada 728 klinik pergigian kerajaan telah menggunakan sistem pendigitalan sepenuhnya. Bagi semua hospital kerajaan pula, 22 daripada 151 hospital kini beroperasi secara digital dengan sasaran pendigitalan penuh menjelang 2030.
1: Dari segi sistem-sistem ini, kita mengambilkan waktu untuk menaiktarafkan kegunaan ini oleh kerana antaranya kekangannya adalah untuk memastikan segala maklumat bagi pesakit itu disertakan. Jadi misalnya, jika seorang pesakit pernah mendapatkan rawatan dari segi non-communicable disease seperti diabetic, dia mempunyai rekod-rekod sebelumnya dan selain daripada rekod pertemuan doktor, komen-komen doktor, adalah dari segi memastikan rekod yang mengesahkan dari segi pengambilan darah dia menunjukkan bahawa dia mengidapkan penyakit non-communicable disease seperti diabetik itu tersenarai di dalam rekod itu sekali.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Kemasukan pengundi berusia 18 tahun serta peningkatan jumlah pengundi atas pagar dilihat mengubah lanskap politik serta corak pengundian pada pilihan raya masa kini. Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Dr. Muhammad Helmi Sabtu berkata, kedua-dua kelompok itu tidak lagi terikat kepada ideologi parti, sebaliknya lebih menilai isu semasa, kredibiliti calon dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah rakyat.
2: Kelompok ini sudah pun menerima maklumat yang sangat banyak daripada pelbagai sumber media, bukan saja media arus perdana tetapi juga media digital dan media-media alternatif yang lainlah. Jadi mereka ni tidak begitu terikat dengan ideologi parti politik tertentu. Dalam erti kata, mereka tak memberikan so-called kesetiaan kepada mana-mana parti tertentu, tetapi mereka ni lebih melihat kepada beberapa aspek-aspek yang lainlah, khususnya yang lebih berkaitan dengan mereka.
0: Beliau berkata pengundi atas pagar pula sering menjadi penentu kemenangan kerana lazimnya membuat keputusan pada saat akhir berdasarkan kredibiliti calon, bukannya parti.
2: mereka ni adalah individu yang cenderung untuk mengundi pada saat-saat akhir kan, dan mereka tu membuat penilaian lebih kepada individu ataupun calon tu sendiri berbanding daripada parti. Again, dia bukan bersifat identifikasi parti lah. Jadi faktor calon itu sebenarnya sangat memberikan satu elemen yang penting lah untuk dinilai oleh mereka yang atas bakar.
0: Kerajaan Johor yang bakal dibentuk selepas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diharap dapat terus memperkasakan pembangunan usahawan khususnya dalam kalangan wanita. Ikuti pandangan Masyidah Razif, Fakriah Ismail dan Nik Hasimah Nik Abdullah.
3: Saya berharap kerajaan dapat membantu usahawan PKS macam kami semua, memberi akses grant ataupun latihan lah kepada kami untuk mengembangkan lagi, menjana ekonomi untuk negara. Saya berharap kerajaan dapat banyak membantu usahawan dalam membangun grant dan juga maybe grant digital, sebab kita dalam era globalisasi sekarang kan. Pada saya lah, saya mengharapkan diberi penekanan dan lebih utama pada bisnes perniagaan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, yang kerana bidang ini membantu juga lah ekonomi negara dan juga memberi peluang kepada ramai orang tempatan.
0: Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, peningkatan itu didorong pasaran utama seperti ASEAN, China, Jepun, Australia, Taiwan dan Hong Kong, selain beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan. Meskipun industri pelancongan berdepan cabaran geopolitik global.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Mesir Hossam Hassan mendakwa pasukannya dianiaya selepas tewas 2-3 kepada juara bertahan Argentina pada pusingan 16 terbaik. Beliau mempersoalkan keputusan pengadil yang membatalkan satu gol menerusi VAR dan tidak menghadiahkan sepakan penalti kepada De Parau, sekaligus menjejaskan peluang pasukannya mara ke suku akhir. Mesir yang mendahului 2-0 akhirnya tewas kepada La Albi Celeste bangkit menjaringkan 3 gol dalam tempoh 11 minit terakhir perlawanan. Hossam turut mengakui tidak akan mengikuti baki saingan Piala Dunia kerana kecewa dengan keputusan pengadilan itu. Jurulatih Maghribi Mohamed Ohbi membuktikan kemampuannya apabila berjaya membawa pasukan itu ke peringkat suku akhir meskipun pernah dianggap tidak sesuai menjadi tenaga pengajar semasa bergelar pelajar. Pengendali kelahiran Belgium berusia 49 tahun itu masih belum tewas dalam kejohanan bakal mengemudi Atlas Lions menentang juara dunia dua kali Perancis. Ohbi dilantik sebagai jurulatih Maghribi hanya 3 bulan sebelum Piala Dunia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia meningkat hampir 2% selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran serta mengenakan semula sekatan penjualan minyak mentah negara itu. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat $1.38 kepada $75.54 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik $1.37 kepada $71.81 setong. Wabak Ebola strain Bandibujo terus merebak di Kongo dengan 1,561 kes disahkan termasuk 506 kematian dan 254 kes sembuh, manakala lebih 10,000 kontak rapat sedang dipantau. Menurut Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Ansia, skala sebenar wabak itu masih belum dapat dipastikan sepenuhnya. Ansia turut memaklumkan pusat rawatan kini beroperasi pada tahap kapasiti maksimum.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 12 juta rakyat daftar My Digital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, Perlis FM serasi dengan ku, Bella Shira.
1: Masih lagi bersama dengan Shira dan
0: Hanana Moy. Baik Shira, tadi kita pun dah mengikuti
1: berita utama melalui National FM. Dan sekejap lagi kita akan ikuti
0: rancangan Agama Iyah Asuna. Jadi jangan ke mana-mana.
1: Terus dengar Perlis FM. Dan juga kita akan dengarkan kompilasi lagu-lagu dakwah.
0: Ya, selepas itu. Baiklah, terus kekal bersama Perlis FM.
1: Perlis FM, serasi denganku.
0: Jom kita layan.

0: kita bersama yang berbahagia Ustaz Abdul Kadir Sahak bertajuk Hijrah Hati dari Kelalaian Menuju Ketaatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apabila tiba Ma'al Hijrah, ramai yang mengingati perpindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju ke Madinah. Namun hakikat hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, bahkan yang lebih penting ialah perpindahan hati. Kerana hijrah bukan semata-mata perpindahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah bukannya hanya sekadar perpindahan, tetapi perkara yang lebih besar sekali ialah baginda berhijrah mengubah, membawa akidah, membawa agama yang tidak selamat di kota Mekah untuk dapat diamalkan di kota Madinah. Kerana itu perkara yang paling penting, antara perkara yang terpenting di dalam peristiwa hijrah adalah perpindahan hati. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajir ataupun al muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Muhajir ataupun seorang yang berhijrah itu ialah seorang yang meninggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka persoalannya, sejauh manakah hati kita telah benar-benar bersedia untuk berhijrah? Sejauh manakah hati kita benar-benar bersedia untuk berpindah daripada hati yang lalai kepada Allah kepada hati yang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, daripada hati yang tidak mematuhi perintah Allah, tidak menghiraukan arahan dan tegahan Allah, kepada hati yang mengambil berat dan sentiasa akur dan taat kepada perintah dan tegahan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, perkara, antara perkara yang perlu kita perhatikan iaitulah hijrah daripada kelalaian. Antara penyakit terbesar manusia ialah ghaflah, iaitulah lalai daripada mengingati Allah subhanahu wa ta'ala, daripada mengingati tanggungjawab sebenar kehidupannya di atas muka bumi ini, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu manusia, kebanyakan manusia sering ghaflah, sering lalai melupakan tujuan asal penciptaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iaitulah untuk beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sibuk dengan pekerjaan, kita sibuk dengan keluarga, kita lebih malang lagi kita sibuk dengan media sosial. Kita sentiasa bersama dengan handphone untuk melihat TikTok, untuk melihat Facebook dan seumpamanya. Kita melupakan Al-Quran. Kita juga sibuk dengan urusan dunia, sehingga kadangkala salat dilakukan tanpa penghayatan, kadangkala salat kita lakukan di penghujung waktu. Lebih malang lagi apabila salat yang kita lakukan telah terkeluar dari waktu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Al-Quran jarang kita baca. Kita hanya melihat TikTok, hanya melihat Facebook, YouTube dan seumpamanya. Sedangkan betapa banyak naskah-naskah Al-Quran yang boleh dibaca dari Android dan seumpamanya, akan tetapi kita tidak pernah membacanya. Sedangkan kehidupan asal kita adalah untuk beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita jarang membaca Al-Quran, Al-Quran jarang dibaca dan zikir semakin ditinggalkan. Amat jarang kita melihat ada orang yang memperbanyakkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan memperbanyakkan zikir kepada Allah menjadikan Allah juga mengingat orang-orang tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Dan janganlah engkau termasuk dalam kalangan orang-orang yang lalai. Kelalaian berterusan menyebabkan hati menjadi keras. Apabila hati keras, nasihat sukar diterima dan dosa semakin dianggap biasa. Apabila hati keras, nasihat sukar diterima dan dosa semakin dianggap biasa. Apabila hati keras, manusia merasakan dia berdosa tetapi dia merasakan orang lain yang berdosa. Hati dia keras tetapi dia, disebabkan hati yang keras itu, dia tidak perasan hati dia keras. Dia melihat orang lain yang memiliki hati yang keras. Ini antara masalah disebabkan kelalaian yang dialami oleh kebanyakan manusia. Oleh itu, hijrah pertama yang perlu dilakukan ialah menghidupkan semula hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala melalui salat, zikir dan Al-Quran. Dan lebih penting lagi, apabila kita sebut menghidupkan semula hubungan dengan Allah melalui salat, zikir dan Al-Quran, dia bukan hanya sekadar salat semata-mata salat, menunaikan salat, bukan semata-mata zikir, bukan semata-mata membaca Al-Quran. Tetapi salat yang ditunaikan adalah dipenuhi dengan solat yang ditunaikan memiliki roh dan jiwa. Seseorang yang masuk ke dalam solat, dia menyedari hakikat diri dia seorang hamba. Dia menyedari bahawasanya diri dia seorang yang hina berhadapan dengan Tuhan yang memiliki segala-galanya. Tuhan yang menciptakan diri dan menciptakan langit dan bumi dan segalanya. Lalu dia merasai kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, dia mengiktiraf dan meyakini dirinya amat hina dan kerdil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga memperbaiki hubungan dengan memperbanyakkan zikir, iaitu dia berzikir bukan hanya semata-mata lidah yang menuturkan zikir, tetapi dia menghayati makna zikir, dia menghayati makna zikir-zikir yang dia baca, dia menghayati makna subhanallah yang diucapkan, Allah yang tidak memiliki sebarang bentuk keaiban dan kekurangan. Ketika dia menyebut alhamdulillah, dia meyakini

Allah dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran, bukan hanya sekadar membaca Al-Quran dengan lagu-lagu yang didendangkan, tetapi membaca Al-Quran dengan menghayati isi kandungan maknanya, lalu untuk dia memperolehi rasa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang kedua dalam kita berbicara tentang hijrah, yakni perubahan menuju kepada yang lebih baik, menuju kepada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak boleh lari kita perlu berbicara tentang hijrah daripada dosa kepada taubat, di mana setiap manusia melakukan kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu bani adam khata'un, setiap anak Nabi Adam itu sentiasa tersilap. Wa khairul khata'in at-tawwabun, maka dan sebaik-baik orang yang tersilap itu adalah orang yang bertaubat. Oleh kerana itu, apabila kita menyedari setiap manusia melakukan kesalahan, namun hendaklah kita sentiasa bertaubat. Kerana yang membezakan orang yang beriman dengan orang yang lain, dengan orang yang tidak beriman, ialah orang yang beriman sentiasa bersedia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun," dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kadang-kadang seseorang bertahun-tahun memelihara dosa tertentu. Kadang-kadang seseorang bertahun-tahun membiarkan dan dia cuba melupakan dosa yang pernah dia lakukan. Salat yang dia tinggalkan, puasa yang dia tidak laksanakan, silaturahim yang dia putuskan, banyak lagi dosa-dosa dan maksiat yang telah dilakukan, tetapi dia melupakan dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang telah dilakukan. Melupakan dosa bukan bermakna taubat. Melupakan dosa, tidak menghiraukan dosa yang pernah dilakukan, itu bukanlah makna taubat yang dikehendaki dia dalam Islam. Sebaliknya, taubat ialah apabila seseorang benar-benar menyesal atas kesalahan yang pernah dia lakukan, lalu dia segera tinggal kesalahan tersebut dan dia berazam untuk tidak kembali melakukan kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan. Itulah seorang yang bertaubat. Maka saya ulang lagi sekali, taubat bukan bermakna kita melupakan apa kesalahan yang telah kita lakukan. Sebaliknya, kita sentiasa berusaha memperbaiki diri kerana kita sedar dosa dan maksiat yang kita lakukan itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mengundang kemurkaan Allah, maka kita layak dikenakan hukuman, sama ada hukuman yang segera ataupun akan datang. Apabila kita bimbang akan hukuman Allah, maka kita takut. Kita segera meninggalkan maksiat dan dosa. Kita menyesal atas kesalahan yang pernah kita lakukan dan kita berazam untuk tidak akan kembali untuk melakukan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan secara tidak sengaja. Itulah yang dinamakan sebagai seorang yang benar-benar bertaubat. Perkara yang lebih penting ialah apabila seorang itu bertaubat, dia sentiasa berusaha memperbaiki dirinya. Itulah orang yang benar-benar bertaubat. Ada yang tidak menjaga salat. Tadi kita sebut tentang perlunya seseorang hendak berhijrah, dia perlu menjaga salat. Kerana salat, seperti yang kita semua sedia maklum, adalah imaduddin, tiang kepada agama. Maka oleh kerana itu, salat mesti dijaga dengan baik. Malangnya, ada yang tidak menjaga salat. Barangkali dia salat, tetapi dia salat di hujung waktu. Barangkali dia salat, tetapi dia salat di luar daripada waktu. Semua perkara itu bukan salat yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang terlibat dengan riba, lebih malang lagi ada yang terlibat dengan riba, ada yang gemar mengumpat dan memfitnah, dan banyak lagi dosa dan maksiat yang dilakukan. Maka ma'al hijrah pada kali ini mengajar kita bahawasanya hijrah yang sebenarnya ialah kita sentiasa berusaha untuk berubah, terbuka, dan kita sentiasa terbuka untuk berubah. Kita berusaha untuk diri kita berubah selagi nyawa belum sampai ke halqum. Jangan bertangguh untuk bertaubat. Hari ini lebih baik daripada kita hendaklah berusaha untuk menjadi seorang yang mana hari ini lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Isu yang ketiga dalam perbincangan kita pada pagi ini iaitulah hijrah daripada cinta dunia kepada cinta akhirat. Muslimin dan muslimat sekalian, Islam tidak melarang kita mencari dunia. Namun dunia tidak boleh menguasai hati, di mana Nabi SAW bersabda, man kanatil akhiratu hammah ja'alallahu ghinahu fi qalbih, yang bermaksud lebih kurang, sesiapa yang menjadikan akhirat sebagai keutamaannya, Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya. Ramai manusia memiliki banyak harta tetapi tidak pernah merasa cukup. Sebaliknya, ada orang yang sederhana kehidupannya tetapi tenang dan bahagia
kerana hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, tujuan utama kehidupan seorang Muslim adalah untuk mendapatkan hari akhirat, bukan untuk mendapatkan habuan dunia.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya." Carilah apa-apa yang Allah Taala kurniakan di dunia ini untuk mendapat habuan di akhirat. Namun dalam masa yang sama, janganlah lupa untuk habuan kita di dunia. Oleh kerana itu, seorang Muslim yang beriman, kerja ataupun matlamat utama kehidupan di dunia adalah mendapat habuan di akhirat, bukan semata-mata untuk mendapat habuan di dunia. Oleh kerana itu, hijrah hati bermaksud mengubah keutamaan hidup. Mengubah keutamaan hidup seorang Muslim, di mana hidup ini adalah untuk menyediakan bekalan di akhirat. Oleh kerana itu, dia menjadikan dunia sebagai alat untuk menuju akhirat, bukan matlamat akhir kehidupannya. Kerana kehidupan kita di dunia bukanlah kehidupan yang sebenar. Sebaliknya, kehidupan yang sebenar adalah kehidupan di akhirat, iaitulah kehidupan yang kekal selama-lamanya, kehidupan yang tidak ada kesudahan, kehidupan yang tidak ada susah dan gelisah, penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Untuk penutup pada kali ini, Muslimin dan Muslimat sekalian, sempena Maal Hijrah kali ini, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah dosa yang ingin kita tinggalkan? Kita sepatutnya meninggalkan setiap dosa yang kita sedang bergelumang di dalamnya. Demikian juga kita perlu tanya, apakah amalan yang ingin kita hidupkan pada tahun hijrah yang baru ini? Demikian juga, apakah perubahan yang ingin kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka seseorang yang, kalau dia seorang yang menunaikan salat, maka dia sentiasa kena berusaha untuk menambahkan kualiti salatnya. Jika dia seorang yang telah berusaha menambahkan kualiti salatnya, maka hendaklah dia berusaha untuk memastikan setiap salatnya lebih bertambah khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia seorang yang membaca Al-Quran, maka dia kena berusaha untuk mempelajari isi kandung makna Al-Quran. Dia mempelajari sehingga dia dapat tadabbur dan menghayati firman-firman Allah yang diturunkan sebagai petunjuk kepada manusia di dunia ini. Demikian juga jika dia seorang yang berzikir, maka dia perlu meningkatkan zikirnya kepada Allah dengan dia menjadi seorang yang berzikir dengan hati, lidah dan perbuatan dia, sehingga dia mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, hijrah yang sebenar bukan hanya perubahan pakaian semata-mata, bukan hanya perubahan slogan yang bertukar ganti setiap tahun semata-mata, tetapi hijrah yang sebenar adalah perubahan hati yang melahirkan perubahan kehidupan. Hijrah yang sebenar seperti yang dinyatakan oleh Nabi dalam hadis yang di awal tadi yang dibaca, iaitulah hijrah meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa berhijrah daripada kelalaian menuju ketaatan insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.

15 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik. Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akhirnya?

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis Wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, makanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
5: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
6: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sihat diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Dik-enduk.
1: Ah, itu dia.
0: Di dalam dada.
1: Itu dia Syira.
0: Dalam dada Perdas FM.
1: Ya, kita pun dah berada di penghujung siaran kami berdua pada hari ini.
0: Sekejap saja. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.55 minit petang.
1: Ya.
0: Dan jam terakhir, minit terakhir bagi Hemoy-Hemoy.
1: Kita enjoy.
0: Simple-simple.
1: Terima kasih.
0: Lah.
1: Betul. Sedih nak tinggalkan kan. Tak apa. Esok you jumpa lagi kita.
0: Esok Syira ada lagi.
1: Syira ada lagi. Hana Moy pun ada lagi. Untuk jam hangat list. 10.02 dan juga Syira di Hemoy-Hemoy 2.06. Jadi kita nak ucap terima kasih Syira. Dekat pendengar setiap Perlis FM kita untuk hari ni. Yang dah komen. Dah tinggalkan komen. Permintaan lagu. Kak Latifah, Amirul, Tok Wan Cik. Terima kasih banyak-banyak.
0: Atau pendengar yang setia dengarkan Perlis FM dari jam 6 pagi sehingga ke waktu sekarang. Dan diminta terus dengar sehingga ke jam 12.30 malam.
1: Ya, betul.
0: Dan terima kasih juga kepada apa, teknikal kita.
1: Rakan-rakan
0: teknikal. Untuk petang ni ada
1: kita ada Cik Sai dan juga Cik Saha. Terima kasih banyak-banyak.
0: Terima kasih serta ahli-ahli di pemancar kita yang sentiasa memastikan Perlis FM
1: sentiasa beroperasi. Itu dia. Okey Syira, untuk akhir kali
0: akhir kali
1: di siaran ini. Terima kasih banyak kepada semua. Semoga yang mana yang bawa balik kerja tu berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi.
0: Betul.
1: InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk siaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat petang. Bye-bye
1: Perlis FM.
0: Serasi denganku.
1: Bye-bye.
0: Bye semua.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Okey, saya KJ. Bola kali ini confirm Portugal akan masuk sukan air dan pergi final terus. Kita gunakan kuasa CR7. Cristiano Ronaldo.
2: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
4: Hai, saya Wani.
5: Saya Amira Usman.
6: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
3: Serasi.
6: Serasi denganku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua kawan-kawan. Terima kasih sebab masih lagi setia bersama dengan Plus FM. Bagi pertemuan kita hari ini, dah pun hari Rabu 8 Julai 2026 bersama dengan 24 Muharram 1448 Hijriah. Macam biasa anda bersama dengan saya, Salman Syafiq. 6 jam lah terus sampai pukul 12 tengah malam lagi. Yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia lah, tak kira di mana jua anda berada, yang terus mendengarkan Plus FM lah, yang maupun mendengarkan di 102.9 ataupun di RTM Click tu. Kita harapkan dapat terus kita bersama 6 jam ni. Banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Sambil-sambil tu adalah lagu-lagu yang mana kita pun akan putarkan lah buat hiburan kita bersama. Dan untuk jam yang pertama ni pun, sekali kita nak layan lah pilihan lagu-lagu kenangan. Tengok cuaca pun nampak gaya tu, macam nak hujan je kan. Tadi tu adalah titik dua duk nampak juga, tapi dia tak turun betul-betul lagi tu. Dia baru muka dimah tu, tengok gaya tu. Tapi kalau belah-belah lain tengah hujan tu, mungkin boleh kongsikan juga. Kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan buat anda. Tak lupa juga terima kasih buat rakan tugas tadi, Hana dan juga Aina, yang bersama dengan anda untuk ruangan Hemoi-Hemoi pukul 2 sampai pukul 6. Jadi pukul 6 sampai pukul 12 saya ambil alih tugas lah untuk terus bersama dengan anda, okay? Jadi jom kita nak terus buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Pastikan terus setia di 102.9 MHz. Jangan dukkan lebih mana dah. Anugerah terindah MH Kamaleng, Plus FM, serasi denganku.

102.9 MHz. Sayang orang sama, Adira membawa kita ke pukul 6.15 minit petang untuk jam yang pertama ruangan cerita orang Perlis, 6.12 hari Rabu hari ini, 8 Julai 2026. Jadi apapun, kita harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Yang mana tengah memandu, hati-hati selalu. Semoga selamat tiba ke destinasi ke mana jua yang anda ingin tujukan. Dan harap-harapnya segala urusan anda dipermudahkan selalulah petang-petang ni kan, bertemankan frekuensi 102.9 MHz. Mungkin ada yang tengah duduk rehat-rehat, tenang-tenangkan diri kan, baring-baring ke. Kita harapkan anda dapatkan rehat yang secukupnya lah. Yang mana yang mungkin tengah bercuti hari ini, selamat bercuti. Semoga cuti anda tu dipenuhilah dengan benda-benda yang positif. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik, macam biasa, yang mana yang nak bersama dalam ruangan WhatsApp boleh terus teman je di talian 017-454-1688. Loni, waktunya dah tiba, masanya dah sampai, kita terus nak buka tirai pilihan lagu-lagu kenangan bagi pertemuan kita hari ini. Dan ini dia, Rindu Bayangan. Yang dua kali bagaimana dah, jom sama-sama kita layan lagu-lagu kenangan petang ni. Terus layan terus setia Perlis FM, serasi denganku.

dua buah lagu yang membuka tirai pilihan lagu kenangan bagi pertemuan kita hari Rabu hari ini. Jadi apapun, terima kasih buat Kak Rohani katanya. Assalamualaikum. Tapi waalaikumsalam, selamat bertugas no petang ni. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah saya akan terus bertugas dan juga teman anda semua sampai pukul 12 tengah malam, yang mana kita akan putarkanlah lagu-lagu yang kita dapat putarkan sepanjang bersama ni. Dan kalau lagu-lagu permintaan tu ada ruang, ada masa kita boleh selit, kita akan cuba selitkan, ok? Kalau tak boleh nak selit tu, janganlah main marah kita pula kan. Apa pun, terima kasih lagi sekali lah buat Kak Rohani lah sebab sudi bersama dalam ruangan WhatsApp petang ni. Jadi apapun, kita nak teruskan lagi hiburan kita bagi pilihan lagu-lagu kenangan bagi pertemuan hari Rabu hari ni, 8 Julai 2026. Jom sama-sama kita layan Penghujung Rindu, Jamal Abdillah. Teruskan kesetiaan dari 102.9 MHz Blaze FM, serasi denganku.

Pilihan lagu-lagu kenangan terbaik menantikan anda di 102.9 MHz. Setiap hari pada jam 6.30 minit petang, pastinya yang terbaik buat anda di Place FM, serasi denganku.

0: Ma, entar Rifki, Ma. Ma,
1: duit. Ma mana ada duit, Man?
0: Ma, aku tak aku nak duit, Ma. Nak duit. Tak mahu, Ma.
1: Man, Mak dah kata Mak tak ada duit, Man. Tak ada duit lah, Man. Man, berubahlah, Man. Berubahlah. Mak pun dah tak tahan lagi dengan kamu. Tak berhenti minta duit beli dadah. Mak malu tau. Mak malu dengan orang kampung. Tolonglah kejam sikit kat Mak ni, Man.
0: Di jahanam kamu.
1: Tolonglah, Man.
0: Aku minta duit. Bukannya aku nak dengar kau bebel orang tua. Ha, sekarang ni aku tak nak duit. Ha, cepat bagi aku duit.
1: Allah.
0: Duit.
1: Mak dah kata Mak tak ada duit. Tak ada duit lah, Man. Ha?
0: Kau nampak benda ni?
1: Man, Man, Man nak buat apa dengan pisau tu, Man?
0: Kau tanya lagi aku nak buat apa, ya?
1: Allah.
0: Aku kata cepat bagi aku duit. Kalau tak, aku bunuh kau,
1: Allah. Allah, Man. Awak mujak, Man. Awak mujak. Jangan buat Mak macam ni, Man. Awak betul-betul tak ada duit, Man. Betul-betul tak ada duit.
0: Aku kata,
2: dadah anda hilang pertimbangan kerana dadah anda hilang nilai kemanusiaan. Hindari dari dadah. Pesanan ikhlas daripada kami di

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

0: 102.9 MHz. Kita kembali untuk bersama dah pun jam yang kedua. Ruangan Cerita Orang Pekan 6.12 pertemuan kita hari ini. Jadi apapun terima kasih buat semuanya yang mendengarkan. Tak kira lah di mana juga anda berada maupun di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian, okey? Dan tadi pun kita dah dengarkan beberapa lagu pilihan kenangan bagi edisi kita hari ini. Diharapkan semuanya terhibur dan dalam keadaan yang baik-baik sajalah untuk terus kita bersama sampai pukul 12 tengah malam nanti. Baik, apapun untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 7.39 minit malam. Dalam kesempatan tu kita akan sama-sama nantikan azan dan juga selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Dan macam biasa nanti lepas azan maghrib kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan pastinya saya akan kembali untuk menemani anda di jam yang berikutnya nanti untuk terus bersama sampai pukul 12 tengah malam. Tapi apapun sekarang ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jom sama-sama kita ikuti terlebih dahulu program Tadabbur Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini, okey? Jom sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati kehidupan seharian kita. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan membincangkan sambungan daripada ayat yang kita baca pada sebelum ini dan kita berada pada ayat 34 surah Al-Baqarah dan insya-Allah kita akan bahaskan pada pagi ini ayat 34, 35 dan ayat 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ

0: فأبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Sidang peringatan dari rahmat Allah sekalian. Pada ayat 34 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati. Allah kata, ingatlah Muhammad, ketika mana kami, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman ataupun berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam. Hendaklah kamu sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Allah kata semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbar. Sebab apa iblis tak sujud? Allah kata aba. Dia enggan sujud. Bukan setakat enggan, bukan setakat tak mau sujud. Wastakbar. Bahkan dia takabur. Wa kana minal kafirin. Dan iblis tergolong ataupun termasuk dalam kalangan minal kafirin, orang yang kafir. Sini dengan yang dirahmati Allah sekalian. Pada ayat 34, bagaimana Allah menghikayatkan Allah telah berfirman kepada para malaikat supaya sujud. Sujud di sini ialah bukan sujud ibadat. Sebab sujud ibadat, hanya kita makhluk sujud kepada Tuhan semata-mata. Sujud di sini sujud tanda hormat. Maksud sujud hormat malaikat kepada Nabi Adam yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebut semua sujud belaka kecuali iblis. Jadi di sini ada perbahasan. Sebab Tuhan kata kepada malaikat, dan semua sujud kecuali iblis. Adakah iblis ini tergolong dalam kalangan malaikat, ataupun iblis ini adalah makhluk yang lain? Yang tepatnya iblis bukan daripada golongan malaikat, sebab malaikat dicipta daripada nur ataupun cahaya. Iblis dicipta daripada api. Maksudnya ciptaan yang berbeza. Maksudnya ni makhluk yang berbezalah antara satu sama lain. Dan saya nak sebut juga di sini sidang pendengar sekalian tentang bagaimana kalau nak kira derhaka kepada Tuhan ni bukan setakat iblis, manusia pun derhaka. Tetapi beza di sini ialah bagaimana ada dua sifat utama yang ada pada iblis sehingga Allah menggolongkan dia masuk dalam kalangan orang kafir. Iaitu yang pertama, enggan ataupun tak mau. Enggan ni sebenarnya tabiat manusia pun ada kan, tak mau semayang, tak mau puasa, tak mau tutup aurat, semua ada tabiat tu. Cuma tabiat yang membahayakan kita ni jika ada tabiat iblis yang mana istakbar, sombong, takabur, sehingga Tuhan kata kepada wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dalam kalangan orang yang kafir, wal iyazu billah. Kemudian ayat 35, Tuhan kata wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan Tuhan kata kami berfirman kepada Adam, wahai Adam, uskun anta, tinggallah engkau wa zawjuka dan isteri engkau. Maksudnya ayat ni nak cerita selepas Allah cipta Adam, selepas tu Allah cipta Hawa, dijadikan Hawa ini sebagai isteri kepada Nabi Adam. Jadi Tuhan kata, Adam, tinggallah engkau dan isteri engkau al-jannata, dalam syurga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tuhan kata dekat Nabi Adam dan Hawa, Tuhan kata makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik, haitsu syi'tuma, di mana sahaja yang kamu sukai. Maksud dalam syurga tu, pilihlah hak mana-mana nak makan pun, buah ni ke hak ni ke, makanlah. Cuma Tuhan pesan, wala taqraba hadhihi syajarata, dan janganlah kamu dekati pokok ni. Ada satu pokok tu Tuhan tak bagi. Kan, kalau kata pokok ni, kalau tengok dalam surah Taha, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut bagaimana iblis pujuk Nabi Adam dan Hawa untuk pi dekat dengan pokok tu dan makan buah tu. Disebut tentang syajaratul khuld. Tetapi ulama tafsir menyatakan syajaratul khuld ataupun pokok khuldi ini, penjenamaan itu bukan mai daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam hadis Nabi. Perkataan itu keluar daripada perkataan iblis laknatullah. Iblis yang pujuk Nabi Adam dan Hawa untuk mai dekat, yang iblis kata syajaratul khud, kalau makan pokok ni ataupun makan buah daripada pokok ni kekal tak mati sampai bila-bila. Nah, tu yang Nabi Adam dan Hawa terpengaruh tu. Kemudian Tuhan kata fatakuna minaz zalimin, yang mana kalau kamu dekat dengan pokok ni kamu akan jadi orang yang telah menzalimi diri sendiri. Ayat 36 Tuhan kata fa'azallahuma syaitanu anha, maka kedua-dua ni Adam dan Hawa digelincirkan oleh syaitan daripada syurga. Tengok ayat ini bagaimana nak menceritakan kepada kita syaitan menggelincirkan kedua-duanya. Ayat ini jelas Allah kata fa'azallahuma syaitanu anha, iblis ataupun syaitan menggelincirkan kedua-duanya. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, lalu dikeluarkan kedua-duanya dari syurga. Kan? Maksudnya dikeluarkan kedua-duanya dari syurga. Kemudian Tuhan kata waqulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Lepas Nabi Adam dan Hawa terpengaruh dengan hasutan iblis, lalu makan buah daripada pokok tu, lalu mereka dikeluarkan dari syurga dan Tuhan kata ihbitu ba'dukum li ba'din adu, turunlah kamu. Maksudnya turun tu turun ke mana? Turun ke bumi. Dan sebahagian daripada kamu Tuhan kata akan jadi musuh kepada sebahagian yang lain. Walakum fil ardi, dan kekalah kamu ataupun dan bagi kamu ada tempat kediaman, bagi kamu tempat kediaman di bumi, mustaqar, dan wa mata'un ila hin, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Soalan macam inilah Tuhan kata okey, ada Hawa turunlah ke bumi ni sampai suatu waktu nanti mati alam barzakh, nanti tengoklah amalan macam mana, mai ke syurga semula. Dan itulah ketetapan yang Allah tetapkan kepada kita manusia sebagai makhluk, yang mana kita asalnya ditempatkan dalam syurga dan diuji kita, kita hantar di bumi, dan kitalah yang mana kita bergelut dengan amalan kita sendiri untuk kita buat penentuan sama ada kita memilih syurga wal'ayazubillah untuk kita memilih neraka. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sinar dan Hayati, perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin, tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh buat mati pun. Siapa cakap? Jabat itulah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh buat mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah, di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu, perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu bermanfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Ini nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Ah, dia dengan cara dia, kita ada duit RM1, bagi RM1. Seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap, ada orang yang mampu memberi RM1, satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa tak apa, masih ada tanda iman. Wallahu'alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.
1: Baiklah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: صدق الله العظيم.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: Ustaz,
1: habak Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, hari ini kita nak tanya tentang soalan tentang peninggalan harta si mati ni Ustaz. Ada seorang individu ni, bapa dia dah pun meninggal dunia. Lepas tu si abang yang sulung ni, sebelum dia faraikan kepada ahli keluarga yang lain harta-harta tu semua, dia pergi wakafkan harta bapa dia tu terlebih dahulu. Jadi bolehkah macam tu Ustaz?
3: Okey. Dalam keadaan ini, kita kena tahu bila mana si mati meninggal dunia, antara benda yang kita buat dengan harta tersebut, yang pertama, duit itu diambil untuk pengurusan jenazah lah.
2: Ya.
3: Kemudian, untuk bayar hutang. Sama ada hutang si mati dengan Allah ataupun manusia. Kemudian, seterusnya adalah diambil untuk pembahagian wasiat. Last habis semua macam kita sebut tadi, barulah untuk faraid. Okey, tentang tadi itu, yang mana abang sulung tu pergi ambil harta melibatkan apa? Dia pergi wakaf suka hati dia saja. Maka benda tersebut tak boleh. Kita tengok juga, kalau bapak tersebut dah pesan, bapak tu pesan nanti bila bapak meninggal dunia, tanah sekian-sekian ini, maka itu untuk diwakafkan. Maka itu wasiat, maka tak apalah untuk bahagikan sebelum dibahagikan faraid.
2: Ya.
3: Tetapi dalam kes ini bukan wasiat apa pun. Dia abang sulung tu pandai-pandai.
2: Ya.
3: Maksudnya dia tak bincang apa dengan adik-beradik lain, terus dia pergi ambil apa? Harta tanah bapak dia tu pergi wakaf tu. Maka itu tak boleh. Lain-lain kalau wasiat lah tak ada masalah. Kalau wasiat bapak dia dah wasiat dah, itu lain cerita.
2: Yeah.
3: Ini dia pandai-pandai buat keputusan sendiri, tak bincang apa, terus dia bagi. Yang mana menggunakan harta yang mana peninggalan tadi, itu tak boleh.
2: Yeah.
3: Sebab kita kena tahu faraid ni dia ada bahagian-bahagian masing-masing tertentu.
2: Yeah.
3: Bila mana contoh dah bahagikan dah, abang dia dapat sekian-sekian, adik dapat sekian-sekian, kalau si abang ni bila dah dapat harta tersebut, dah bagi faraid, dia pun nak wakafkan ke apa ke, lepas tu dia niat pahala untuk bapak dia, itu tak apalah, tak ada masalah.
2: Terima kasih Ustaz.
0: Ustaz, habak Ustaz.
4: Hello everyone, my name is Jagesh Mohana. I am 12 years old and I'm studying in Sekolah Kebangsaan Sri Indra. Have you read any books yet? Huh? No? How come? Oh, come on. Reading books is really fun. Number one, you can avoid gadgets. Number two, you can remember very well. And number three, it's very fun to read. Don't forget to listen to Perlis FM, Serasi Denganku.
5: Cumi, cumi, cumi, cumi. Telahkan bakatku, cumi, cumi.
6: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pokok anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
7: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
8: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation.

Baik, kita kembali untuk bersama. Dah pun jam yang ketiga bagi pertemuan kita hari Rabu hari ini, 8 Julai 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia, tak kira di mana juan dan berada. Ni pun dah 8.14 minit malam. Pastinya pertemuan kita terus sampai pukul 12.30 malam. Anda bertemankan saya lah di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Terima kasih buat Paman tadi. Katanya, Assalamualaikum, salam maghrib Syed. Semoga sihat-sihat selalu dan selamat bertugas. Assalamualaikum, salam. Terima kasih buat Paman. Semoga doa yang sihat-sihat tu berbaliklah buat Paman kita. No? Dan itulah, kita sekali lagi nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Yang mana tadi tepat jam 7.39 minit malam dah pun masuk waktu maghrib lah bagi seluruh negeri Perlis hari ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Jadi hati-hati selalu, yang mana tengah duk memandu tu, ada yang baru balik kerja, ada yang pergi cari makan waktu-waktu ni kan. Bila dah balik kerja ni, faham-fahamlah, bila banyak sangat kerja, kadang tu dia rasa stres, demailah rasa lapar tu kan. Dia senang je nak bagi hilang stres ni, suruh makanan je. InsyaAllah boleh hilang stres tu. Tapi masalah tu tak hilang lah. Stres tu lah hilang sah. Kita boleh lupakan pasal stres tu je. Masalah tu tetap duk ada je macam tu kan. Tapi apa pun kita harapkan semuanya baik-baiklah urusan buat anda, okay? Jom kita nak terus buka tirai jam yang ketiga pertemuan kita malam ni. Penglipur Lara Hazama. Pasti yang terbaik buat anda di Boleh FM. Serasi dengan kuat.

102 berpuluhan 9 MHz Blaze FM Serasi denganku. Masih lagi setia bersama jam yang ketiga bagi pertemuan kita hari Rabu ni 8 Julai 2026. Dan itu dia Bunga Kemboja Iman Troy membawa kita ke pukul 8.23 minit malam dah bagi pertemuan kita hari ini. Apapun, kita nak kongsikan anda satu info. Ini berkenaan dengan Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Tuanku Fauziah menjemput semualah untuk hadir menderma darah sempena dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat negeri Perlis yang dah pun bermula sejak 3 Julai yang lalu hingga 11 Julai 2026 yang bertempat di Tabung

8197. Jadi apa yang kita boleh kongsikan malam ini, ini berkenaan dengan waktu operasi lah sepanjang kempen menderma darah ni, sebenarnya dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026, yang mana Jabatan Tabung Darah Hospital Tunku Fauziah akan beroperasi daripada hari Isnin sampai hari Jumaat, dan untuk hari Isnin sampai Khamis daripada pukul 8 pagi sampai ke pukul 4.30 minit petang, yang mana waktu rehatnya pada pukul 1 tengah hari hingga pukul 2 petang. Dan untuk Jumaat akan beroperasi daripada pukul 8 pagi sampailah ke pukul 4.30 minit petang juga, tapi waktu rehatnya pada 12.15 minit tengah hari hingga 2.45 minit petang. Jadi pendaftaran akhir derma darah ialah 30 minit sebelum waktu tutup lah. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin ada yang nak menderma darah dalam minggu ni, bolehlah pergi sama-sama lah ke Tabung Darah HTF bersempena dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Jadi insyaAllah kita harapkan dengan darah yang kita derma tu dapat membantulah golongan-golongan yang memerlukan. Okey. Jadi apapun, terima kasih buat sahabat kita yang bersama dalam ruangan WhatsApp malam ni, Kak Salma. Katanya, "Assalamualaikum, selamat malam Syed. Kita doakan sahabat-sahabat semua dalam rahmat Allah. Sekarang ni musim buah, hati-hatilah, jangan makan banyak-banyak." Betul, makan tu tak salah, tapi berpada-padalah. Tambah-tambah lagi kawan-kawan kita tu yang memang dia tu ada sejarah kesihatan ni, jadi jaga-jaga selalulah. Sonok kan makan, tapi dia lupa kata dia ada sakit-sakit tu kan. Jadi berhati-hati selalulah, kita harapkan semuanya baik-baik saja dan diberikan kesihatan yang baik-baik saja. Apapun, terima kasih Kak Salma sudi bersama dalam ruangan WhatsApp malam ni. Yang mana nak hantarkan lagi, boleh tukar teman je dalam ruangan WhatsApp Pulau FM 017-454-1688. Ada ruang, ada masa, lagi saya akan bacakan kiriman-kiriman anda. Dan macam biasalah, untuk permintaan lagu tu ada tempat kita boleh selit-selitkan. Tengoklah kalau jam yang ketiga ni boleh, kita cuba masukkanlah. Kalau tak boleh, mungkin jam yang keempat, jam yang kelima masa lagi pula, okey? Jadi jangan duduk pergi mana-mana dah. Tukar layan, tukar setia. Pasti yang terbaik buat anda di Pulau FM, serasi dengan kau.

Baik semua, pejam celik kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis yang akan masuk waktunya pada pukul 8.55 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan tu saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak lah buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalulah. Apapun nanti pukul 9 macam biasa kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM, dan pastinya di jam yang berikutnya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Yang nak teman lagi dalam ruangan WhatsApp, yang ada lagi permintaan lagu nak dengarkan malam ini, boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp 017-454-1688. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa di jam yang seterusnya nanti, okay? Terus layan Perlis FM 102.9 MHz. Serasi dengan kita.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an

bersama Dapur Jam yang keempat, ruangan cerita memperoleh 6.12. Pertemuan kita hari Rabu 8 Julai 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia, tak kira di mana jua anda berada. Dan pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama terus sampai pukul 12 tengah malam sahaja, no? Dan kita pun ni dah pukul 9.17 minit malam. Pastinya waktu-waktu macam ni ramai yang tengah duduk berehat kat rumah kan. Jadi selamat beristirehat buat semua yang tengah duduk berehat tu. Ada juga yang tengah bertugas kan, yang tengah duduk berniaga, tengah memandu dan macam-macam lagi lah tugasan yang anda sedang lakukan sambil-sambil tu mendengarkan Polis FM ni kan. Jadi insyaAllah saya akan cuba untuk hiburkan anda dengan pilihan-pilihan lagu. Dan kalau ada info yang kita boleh kongsikan sekejap, kita tengok yang mana kita boleh sampaikan, okey? Terima kasih tadi bersama Kak Wia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Latifah pun assalamualaikum. Selamat malam, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat Kak Latifah kita. Terima kasih banyak-banyak sudi bersama dalam ruangan WhatsApp ni. Dan buat kawan-kawan yang buat permintaan lagu tu, kita tengok sekejap kalau ada ruang, ada masa untuk kita nak selit-selitkan tu, kita akan cuba untuk selitkan lah buat hiburan kita bersama malam ni. Jadi jom kita nak buka tirai pilihan lagu bagi jam yang keempat. Kita cuba mainkanlah lagu-lagu jiwang, lagu-lagu rock kapok ke, slow rock ke. Kita layan di jam yang keempat ni. Okey, ini dia membuka tirai jam yang keempat pertemuan kita hari Rabu. Sayap Ilusi. Jangan duduk kali. Bagaimana dah? Terus layan, terus setia Polis FM. Terima kasih denganku.

101.9 MHz Seroja membawa kita ke pukul 9.31 minit malam di jam yang keempat dah untuk pertemuan kita hari Rabu 8 Julai 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada, dan kita harapkan anda semua terhiburlah dengan pilihan-pilihan lagu yang mana kita pun dah putarkan sejak Kulai FM ni dah bersama daripada pukul 6 pagi tadi kan sampai sekarang ni, yang mana kurang daripada 3 jam lagi lah untuk saya terus bersama dengan anda, untuk terus hiburkan anda dan juga sampaikan maklumat-maklumat, info-info yang mana kita boleh kongsi dari semasa ke semasa. Jadi apapun, dalam kesempatan ini kita nak ucapkan selamat hari lahir buat kawan-kawan semua yang mana sambut hari lahir pada tanggal 8 Julai. Kita harapkan dalam pertambahan usia ni diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, happy-happy selalu di samping yang tersayang, dan juga semoga apa yang anda rancang, apa yang anda nak di atas muka bumi ni, anda akan perolehilah satu hari nanti, okey? Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita. Ini dia, Raja Imah, Jejak Idaman, menemani di jam yang keempat. Jangan duduk kali, di mana dah, terus layan, terus setia, Blaze FM, serasi denganku.

0: lagu?
1: Rakong sikan aktiviti harian anda?
0: Masih mau simak pun boleh.
2: Jom WhatsApp 0174541688.

Ya, lagu tu tadi membawa kita hampir ke penghujung jam yang keempat dah pertemuan kita hari ini. Jadi apa pun, kita harapkan semuanya terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang dah pun diputarkan buat anda. Dan banyak juga info yang kita dah kongsikan kan, daripada pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ni dah nak menghampiri ke pukul 10 dah. Jadi apa pun, kita nak ingatkanlah untuk anda supaya tak terlepas dengan program-program yang akan dibuat oleh Pala FM ni, dan macam-macam lagi lah info-info yang akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Macam mana anda nak boleh dapatkan info tu, anda boleh terus ke ruangan social media Pulau FM. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok lah, macam-macam yang akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Macam dalam ruangan Facebook tu pun, anda boleh saksikan lah beberapa rancangan dan juga program yang akan kami siarkan secara langsung. Contoh macam kita ada Rentak Irama Melayu Asli, Rima, Bella dengan Pak Su tu kan. Kita ada juga Medic Radio setiap hari Ahad bersama dengan DJ Feroz kita, dan macam-macam lagi lah yang kita boleh siarkan di ruangan Facebook tu. Dan macam ruangan TikTok tu pun, macam-macam juga video yang menarik anda boleh sama-sama tonton dalam TikTok Kuala FM tu. Jadi sebab itulah pentingnya untuk nak ikuti ruangan social media supaya tak terlepas lah dengan perkara-perkara yang menarik akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga untuk bagi tahu tu dekat kawan-kawan, dekat mak ayah, dekat yang lain lah, untuk sama-sama kita bagi ramai-ramai follow ruangan social media Pulau FM tu nak. Jadi jom kita nak layanlah lagu seterusnya sebelum nak ke pukul 10 ni kan. Jadi jom sama-sama kita layan lagu yang untuk kali dah. Terusnya

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

RTM. Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

kembali untuk bersama. Kita pun dah di jam yang kelima dah kan. Penjam jelit macam tu lah. Masa tinggalkan kita. Jadi kita tak boleh nak ralik dah lah ni. Kita kena fokus. Kita kena gunakan masa yang kita ada tu sebaik dengan mungkin. Supaya dia dapat diisi, dipenuhi dengan benda-benda yang beri manfaat lah buat kita bersama. Okay? Jadi apa pun sekali lagi, terima kasih banyak-banyak buat semua yang terus setia. Kita pun nak kongsikan ini. Ini berkenaan dengan ramalan cuaca signifikan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang mana berdasarkan model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Sarawak dan Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan pada 8 hingga 10 Julai dan di belah utara serta timur Semenanjung pada 10 hingga 12 Julai 2026 yang mana keadaan ini boleh mengakibatkan angin kencang dan laut bergelora lah di Laut China Selatan, perairan Phuket dan Selat Melaka Utara yang mana berpotensi untuk membentuk garis badai yang membawa cuaca ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang untuk tempoh yang lebih panjang di kawasan terbabit. Jadi hati-hati selalu. Apa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan buat kawan-kawan yang lain mungkin ada nak dapatkan lebih lanjut lah berkenaan dengan cuaca-cuaca di negara kita ni kan, boleh terus ke portal rasmi met.gov.my lah untuk nak dapatkan maklumat-maklumat dengan lebih lanjut. Jadi itu apa yang kita boleh kongsikan untuk jam yang kelima ni. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk sama-sama ruangan cerita orang paling 6-12 hari Rabu 8 Julai 2026. Jadi jangan duduk kali di mana dah, terus layan. Ini dia, kita layan bersama-sama dalam gerimis Plus FM, serasi dengan kita.

0: Opa, awak lah yang kopi pohon ini belai sangat bangsa ni.
1: Awak bang, belai lagu mana pula?
0: Tak bahasa gula langsung, tawak hebat macam ni.
1: Sajalah bang, poh bancuh bagi tawak sikit. Belanja jimat, badan kita pun sihat.
2: Amalkan cara hidup sihat, kurangkan pengambilan gula dalam pemakanan anda. Tanan ikhlas dari kami di Radio Malaysia Perlis FM.
3: Assalamualaikum, saya Kek Bahar.
4: Hai, saya Wani.
5: Saya Amir Osman.
6: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
3: Serasi.

masih lagi bertemankan saya untuk frekuensi 102.9 MHz ruangan cerita orang peralih 6.12 pertemuan kita malam ini. Dan untuk semua yang tengah duk mendengarkan, kita nak kongsikan info berkenaan dengan uji bakat bintang kecil Plus FM ni yang akan diadakan pada 10 Julai 2026 nanti. Jadi ini khas buat anak-anak dan juga adik-adik semua yang mana ada bakat dalam bidang nyanyian ni untuk nak diserlahkan dan mungkin menjadi bintang kecil yang kami cari. Jadi jangan lupa 10 Julai 2026 pukul 8.30 minit pagi hingga 5 petang, yang mana pendaftaran dibuka mulai 8 pagi tu bertempat di ruang legar kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra Kangar Perlis. Jadi penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 8 hingga 12 tahun yang mempunyai personaliti menarik, berbakat dalam nyanyian ataupun tarian, belum pernah merakamkan lagu, single ataupun album secara komersial atau rasmi. Jangan lupa juga untuk bawa salinan mikik yang jelas semasa pendaftaran dan juga muzik iringan sendiri yang format MP3 dalam pemacu USB. Jadi tak perlu untuk daftar awal, datang je pada hari uji bakat tu dan isi borang penyertaan di kaunter pendaftaran. Jadi jangan lepaskan peluang ini, uji bakat pun dah dibuka. Yang mana yang berminat, yang mana ada anak-anak yang ada bakat dalam bidang nyanyian tu, bawa mai 10 Julai nanti. Mana nak tahu menjadi bintang kecil yang kami cari, okey? Jadi insyaAllah kita akan ingatkan dari semasa ke semasa. Pastinya banyak lagi info yang kita nak kongsikan. Kalau sempat untuk kita sampaikan buat anda, kita akan terus sampaikan. Jangan duduk kalih memang dah. Jom kita layan lagu-lagu dulu bagi pertemuan kita malam ini. Jom, jangan duduk kalih dah. Plus FM, serasi denganku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Alhamdulillah, saya memperolehi 10 A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, ada
1: vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
2: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
1: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
2: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
1: Clear? Aku tak kalih dah.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan. Dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda. Dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap lagi kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam melalui Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu. Dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa sekejap lagi, okay? Terus layan Malaysia FM, serasi dengan kita.

107.9 MHz Plains FM serasi dengan Kujam. Yang terakhir, ruangan cerita orang paling 6.12, pertemuan kita hari Rabu hari ini 8 Julai 2026. Ini pun dah 11.13 minit malam. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, yang sudi mendengarkan Plains FM maupun di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi dalam kesempatan tu, kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada yang dah nak masuk tidur, moga mimpi yang indah, dan harapnya esok bakal menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang sebelumnya, okay? Dan tanpa membuang masa lagi, jom kita nak terus buka tirai jam yang terakhir, ruangan layan sendu, pertemuan kita malam ini. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan, terus layan, terus setia. Perlis FM, serasi dengan kita.

0: malam pastinya yang terbaik buat anda. Wayang Layang Sendu di Perlis FM, serasi denganku.
1: Ku rindu senyummu, ibu.
2: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Nampaknya ruangan cerita memperoleh 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingga pagi. Dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Salman Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggung jawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Ini Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Setia Nasional FM. Hari ini 9 Julai 2026, saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim binti Syed Yahya Kamal, DJ anda untuk 6 jam bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada rakan tugas yang sebelum ini bertugas dari pukul 8 hingga ke 12:30 malam bersama Ijad dalam pilihan bersama 2.0 Nasional Malam. Apa khabar anda pada hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa dirahmati hendaknya. Istimewa buat pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Selamat hari lahir diucapkan, semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipenuhi dengan kebahagiaan buat insan tersayang. Jadikan pertambahan usia ini sebagai satu semangat baru untuk terus melakar impian dan mencipta kejayaan. Buat anda yang sedang memulakan tugas, keluar mencari rezeki, memandu ke tempat kerja atau sedang bertugas di mana sahaja, ingatlah bahawa setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan membuahkan hasil yang indah. Kata mutiara, untuk yang mencari rezeki membuka hari, rezeki tidak datang kepada mereka hanya menunggu, tetapi kepada mereka yang berusaha, berdoa dan tidak berputus asa. Terus bersama Nasional FM kerana kami janjikan bagai hiburan menarik menemani anda selama 6 jam ini. Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

anda yang sedang memandu yang melewati kawasan Kelantan, Gua Musang, Terengganu, Besut Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran dan Dungun. Kalau di Pahang, di Jerantut, Sarawak, di Miri, Marudi, Sabah, Pandalaman, Beaufort dan Pantai Barat Putatan, Panampang, Kuala, Kota Kinabalu dan Tuaran. Kerana apa? Kerana Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir untuk kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi sehingga pukul 2 pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan ini, diharap lebih berhati-hati kerana waktu hujan jalan akan jadi sedikit licin. Jadi jarak pemanduan, jarak selamat kenderaan itu kena di tingkatkanlah kan, kena diberi perhatian supaya kita sentiasa fokus dalam pemanduan dan selamat sampai ke destinasi. Itu yang paling penting. Kepada anda yang sedang bersantai-santai, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Terus bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi yang kita akan kongsikan bersama. Nasional FM, sentiasa

0: demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
0: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

mana pergi mana pun tak kisahlah, ha, tapi kena kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini hari Rabu, orang akan tanya harga minyak kan, harga diesel kita, petrol kita naik ke? Naik ke turun ke? Untuk 9 hingga 15 Julai 2026, alhamdulillah harga masih kekal. Ini menunjukkan komitmen kerajaan madani melindungi rakyat serta memastikan bekalan api kekal terjamin. Untuk RON 97 dan 95, kalau 97 RM4 seliter, RON 95 RM3.37 sen seliter. Untuk yang tidak menggunakan budi 95, untuk budi 95 masih kekal RM1.99 sen seliter. Untuk diesel masih kekal RM2.10 seliter. Itulah kelebihan kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Belasan Alasan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
1: Shakira. We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z the Baby Skat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini menemani anda. Terima kasih kerana sentiasa berada dalam geng burung hantu Nasional FM, okay? Dalam kesibukan kita menjalani rutin harian, ada insan-insan hebat sebenarnya yang terus bekerja tanpa mengira siang dan malam. Siapa dia? Tentunya terima kasih kepada pasukan keselamatan dan kesihatan yang bertugas 24 jam, okay? Ketika kita sedang lena di buai mimpi, merekalah yang berjaga. Ketika kita menikmati masa bersama keluarga, merekalah yang masih menjalankan amanah demi memastikan kehidupan kita berjalan lancar seperti biasa. Tidak lupa juga kepada abang-abang lori yang ketika ini sedang dalam pemanduan tugasan ke mana juga destinasinya. Semoga dipermudahkan perjalanan dan urusan hendaknya. Terima kasih kerana meredah perjalanan jauh, hujan dan panas. Kerana apa? Kerana bagi memastikan bekalan harian dan pelbagai keperluan sampai ke destinasi tepat pada masanya. Dan tentu juga untuk abang-abang kurier kita, walaupun tidak memakai baju adiwira, tetapi setiap hari anda membantu memudahkan urusan orang ramai. Terima kasih saya ucapkan. Inilah orang-orang hebat yang ketika ini mendengarkan Nasional FM. Teruskan hiburan bersama Nasional FM sentiasa di hati.
7: Piala Dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati untuk anda yang sedang dalam perjalanan. Diharapkan semoga anda masih lagi kekal segar matanya, kerana saya masih segar lagi di sini menemani anda. Okey, ada sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan, yang mana yang bising selalu nampak menang, yang diam selalu menjadi mangsa. Ada kan, kita ada kadang-kadang kita ni seorang yang pendiam. Bukan kita diam maksudnya kita tak sakit, bukannya kita diam maksudnya kita tak punya hati, tapi yang selalu bising ni, yang nampak macam asyik nak menang ni, dia adalah seorang yang mulut lepas, suka sindir. Tapi kalau kita ada kawan yang macam tu, kita kenalah tinggalkan, bukan tinggalkan, jaga jarak lah. Kalau kita nak tinggalkan kawan kita ni, tak baik pula kan. Kita kena jaga jarak, jauhkan. Kita kena kurang ruang untuk orang yang toksin masuk, toksik, masuk kat dalam emosi kita. Sebabnya kita kena menjaga emosi kita sendirilah. Tiada siapa yang dapat mengawal emosi kita selain kita. Jadi kepada kita yang mempunyai kawan yang suka bising, yang selalu nak menang, kadang-kadang kita diam ni, kita kena tunjuk yang kita tak suka. Kalau kita selalu je mengiakan apa yang dia cakap, nanti kita akan pijak. Tak naklah macam tu. Kita kena pandai untuk protect diri sendiri. Kerana apa? Yang paling penting sekarang adalah kesihatan mental. Saya selalu cakap pasal kesihatan mental, sebab keadaan sekarang ni kelihatan kita ni rata-rata dekat dalam Malaysia ni kan, masalah kesihatan mental tu lah sebab apa tekanan dia dari sekeliling, bukannya daripada keluarga sahaja, daripada kawan-kawan juga di tempat kerja. Sama-samalah kita memupuk budaya persekitaran persahabatan yang sihat. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Mutani di Nasional FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya kan? Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
0: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bertemankan Hanim untuk geng burung hantu. Sedikit info yang Hanim nak ceritakan. Ini bukan cerita pasal info lah kan. Lebih kepada anda yang ada masalah. Cari me time waktu malam. Bila anda mencari me time waktu malam tu, ibarat tahan mengantuk pukul 2 pagi sebab nak me time. Ni akan membuatkan kita rasa macam nak balas dendam kepada diri sendiri. Sebab waktu siang sibuk menguruskan anak, sibuk di pejabat. Kalau dekat office tu daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang, ada yang pukul 9 pagi sampai 5 petang. Lepas tu kesesakan lalu lintas pula, bila balik anak pula buat hal menangis, nak itu nak ini, layan pula anak, lepas tu nak basuh baju, kerja tak henti-henti, dah balik kerja punch in pula kerja dekat rumah, jadi kerja tu tak berhenti-henti sampailah pukul 11 malam. Pukul 11 malam baru kita nak rehatkan mata. Nak rehatkan mata, masa tu lah waktu kita nak beli online, tengok TikTok, dengar radio. Waktu tu lah kita kan. Lepas tu kita jadi susah nak tidur. Kita nak susah nak tidur sampailah pukul 1-2 pagi. Ni boleh mendatangkan protes mental. Otak menolak untuk tidur demi menuntut semula kebebasan peribadi. Kebebasan peribadi tu, itulah waktu kita nak tengok telefon tu. Waktu-waktu macam ni lah, rasa macam tenang. Telefon tu kita yang punya, tak ada gangguan. Anak dah tidur lena kan. Masa siang dicuri katanya. Harga dibayar, hutang tidur buat hormon stres naik, badan hancur dan emosi burn out esok paginya. Jadi berhenti untuk balas dendam pada diri sendiri. Mungkin ada yang waktu ketika ini dah memang kerjanya bermula daripada tengah malam sampai ke pagi, dia dah berehat daripada siang. Itulah yang kita tekankan, supaya kita cari waktu me time waktu siang. Kalau yang bekerja tu, waktu rehat tu betul-betul untuk rehat. Jangan nak buka handphone, nak balas WhatsApp kerja ke apa, tak payah. Kerana kita kena mencari ruang untuk diri sendiri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar $1.6 bilion, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Okey, untuk hari dan ketika ini, Hanif nak tanya, dekat wajah anda ada tak tahi lalat? Ha, ada setengah orang rasa kurang confident ya bila ada tahi lalat dekat muka. Katanya kadang-kadang dia nak nampak licin je sampai sanggup buang tahi lalat tu kan. Lepas tu nak muka licin, tak nak ada sebarang tanda, katanya cela. Tapi sebenarnya kan tahi lalat tu adalah tanda kemanisan kita. Beza antara seorang demi seorang, sebab dengan adanya tahi lalat tu lah orang akan ingat kita. Manisnya si timah tu, tahi lalat yang mana, timah yang mana, yang ada tahi lalat dekat bibir tu. Ha, lepas tu kalau bercakap pula kan, orang akan tengok je kemanisan kita sebenarnya. Jangan hilang keyakinan kerana ada benda kecil di muka kita. Itulah membuatkan orang ingat dekat kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

malam, bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan, SPR sedia membantu.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbaik.

geng burung hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda. Selamat pagi. Assalamualaikum. Untuk sekarang waktu pukul 3.11 minit pagi. Kalau tengok dekat dalam laman Muka Buku, terima kasih kepada anda yang singgah ke laman Muka Buku Nasional FM yang tinggalkan kata-kata untuk saya sebagai DJ anda geng burung hantu hari ini. Ada dari Nida Wahida. Dia nak ucapkan happy birthday buat adik adik Nida Wahida hari ini. Namanya Angah, Siti Zubaidah Angah. Semoga sepanjang umur, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan sihat ceria bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Okey. Ada juga daripada PKA Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasional FM sentiasa di hati, dari PKA Amin, geng pokok. Geng Saka Pokok Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Geng Saka Pokok Apartment, ya. Macam-macam geng yang ada, ya, lewat-lewat malam ni. Ada juga dari Muhammad Muhaimin. Selamat pagi. Abdul Jalil Tahir. Ada Saidin Saidin. Selamat pagi. Ada Sam Suardi. Dari Seberang Riau, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Santalia Berwas, Nenek Ani ada dekat dalam ni, on GBH. Ada Masya Saleh, waalaikumsalam, terima kasih. Semoga terus lancar hingga ke penghujung siaran, amin. Hendaknya begitu jugalah kepada anda pendengar setia, terus on Nasional FM sentiasa di hati. Okey, ada juga daripada Ita Rozaya Sumandak Sabah, hadir. Salam DJ Hanim, GBH. Okey, dari Nuri Wi, salam sarapan pulut sambal tumis pejam celik dah hari Khamis, katanya. Terima kasih kerana sudi tinggalkan komen di ruangan Muka Buku Nasional FM. Teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu.

Piala Dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan

saya takkan keruhkan sesiapa. Saya akan menceriakan hari-hari anda yang daripada tadi bersama geng Buruh Hantu Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada ramai yang mata yang memandang. Terima kasih kerana sudi singgah dan meninggalkan pesan-pesan dekat dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada dekat sini Kiwati, ada Haliza Baha, ada Ita Chok daripada pukul 12:30 malam tadi kan, ada Syazila, ada Abdul Hadi, ada D. Osmera, Aini 67, AB Hashim, ada Karim Hamid, Lavender Girl MRC juga ada, ada daripada berbagai-bagai negeri kita bersama dekat dalam TikTok live berkongsi cerita. Itulah hebatnya pendengar-pendengar setia Nasional FM menyantuni antara satu sama lain. Ada Zulaika Azurin juga, Asnah Abu Hassan yang baru join kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mizi, ada Misha, ada Fiza Riza. Terima kasih sebab bagi gift dekat kita. Okey, jadi kepada anda boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok live Nasional FM. Ada ramai kawan dekat situ. Lagi menceriakan hari anda untuk anda gadis-gadis Sabah terutamanya. Cimalah lagu yang membuat anda tersenyum pagi ini, Sumandak Sabah.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Inilah kehidupan Pancaroba. Nasional FM sentiasa di hati. Ada tular yang baru-baru ni kan ada perkongsian daripada media sosial kita. Saat berada dekat supermarket, ada seorang wanita ni berkongsi ada satu situasi. Dia jumpa ada satu ibu ni beratur dekat kaunter Rahmah, tapi dia tengok ibu ni rupanya dia beli dua barang je. Anak dia minta beli roti. Harga roti dia RM4.20 je, tapi dia tengok ibu tu tak beli pun permintaan, tak memenuhi pun permintaan anak kecil tu tadi kan. Kalau ikut pada kita RM4.20 sahaja kan. Tapi ibu tu pulang dengan dua barang sahaja. Betul-betul sangat tengah tak ada duit. Tapi RM4.20 tu bagi orang senang, dia adalah angka yang apa orang kata murah kan. Tapi ada setengah orang RM4.20 tu mungkin duit terakhir yang mereka ada. Jadi apa yang kita kena katakan, kena beringat apa yang kita kena ingat, rezeki itu bukan kita yang tentukan, Allah SWT. Kita kena sentiasa bekerja, memberi yang terbaik, syukur kepada apa yang ada, itu yang paling penting. Perkongsian tu memang sungguh sedih, untuk bacakan tu pun sungguh sedih. Itulah, mungkin kita tak berada dekat tempat dia. Kalau kita lihat dan kita ada berkemampuan, tak salah untuk kita belikan anak kecil itu RM4.20 roti itu kan. Bila kita balik, kita akan teringat dan kita akan teringat lagi. Itulah kita, sama-samalah kita menyantuni antara satu sama lain, saling tolong menolong, bantu membantu. Itulah yang terbaik dilakukan sebagai kita yang masih diberi rezeki. Alhamdulillah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Apakah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak? Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan?

Piala Dunia. Atlas Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Percayalah, saya masih lagi di sini. Hani menemani anda untuk Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sekarang ketika ini pukul 4.13 minit pagi. Ini Hani ingin kongsikan sesuatu fakta lah. Fakta yang macam... cerita pasal ni, tapi kita kena cerita jugalah tentang kentut. Ni benda biasa, tipu kalau orang tanya yang tak pernah kentut kan. Kalau tak pernah kentut tu masalah lah. Kentut ni ada dua. Satu kentut yang bunyi kuat, ada lagi satu kentut bunyi dia senyap. Tapi orang panggil kentut senyap ni kentut puaka lah. Kentut puaka sebab dia senyap tapi berbau kan. Jadi sebab apa kita cakap pasal kentut ni, sebab kalau ikut daripada kesihatan, kentut yang berbau ke? Okey, kentut yang berbau ia adalah kentut yang senyap atau membunuh. Kentut angin fermentasi, ia adalah punca sebenar kawan kita pingsan dekat sebelah tu. Okey, apabila anda makan makanan yang tinggi sulfur seperti telur, daging, bawang, brokoli dan kobis, perut tak dapat cerna sebenarnya bahan-bahan tu. Dia ambil masa. Jadi bakteria dalam usus tu akan ambil tugas untuk menghuraikan sisa makanan. Lepas tu hasil datanglah gas hidrogen sulfida. Inilah gas puaka tu. Bau dia macam telur busuk gitu. Selalu kentut macam ni tak berbunyi, tapi impak baunya amboi, sungguh tragis. Ada yang orang kentut kuat. Orang yang kentut kuat ni berbunyi kuat lah kan. Kuat kentut dan berbunyi kuat. Ini disebabkan udara yang masuk melalui mulut. Contohnya apa tu weh? Sebabnya kita makan terlalu laju satu, ataupun minum air pakai straw, hisap rokok atau kunyah gula-gula getah. Sebab apa? Bila oksigen dan nitrogen ni berkumpul kat dalam perut, bila dia keluar bunyi dia memang mungkin akan sangat kuat dan memalukan lah. Tapi alhamdulillah ia tak berbau. Sebenarnya kentut ni sihat. Yang ini yang fakta dia. Kentut ni sihat dan normal. Tanda usus kita sihat untuk bekerja. Inilah antara perkongsian Hani untuk pagi ini, untuk menceriakan anda dalam perjalanan ataupun yang sedang bersantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda yang sedang memandu dalam perjalanan abang-abang lori kita, selamat pagi. Hani mengucapkan Hani masih lagi di sini. Diharap Hani dapat memberi kesegaran kepada pemanduan abang-abang semua supaya selamat ke destinasinya. Ada yang tanya Hani macam mana nak kekal segar, okay? Pertamanya mestilah kalau kita tidur yang cukup, kita akan dapat kesegaran itu sepanjang hari. Tak kira lah kita kerja pagi ke siang ke malam ke, kan, kita akan rasa segar. Kalau kita rasa masih juga mengantuk, bolehlah ambil secawan kopi untuk menggantikan tidur yang berkualiti yang kita tak dapat tu tadi. Kita boleh dapatkan dengan mengambil secawan kopi. Kalau rasa mengantuk juga, nak teruskan pemanduan, kena berhenti sekejap lah. Berhenti di R&R berdekatan, buat renggangan badan, atau kalau rasa macam sangat-sangat mengantuk, berhentilah rehat untuk lelapkan mata 15 sehingga ke 20 minit. Dia dapat menyegarkan badan. Tapi pastikan kalau yang tidur tu, bukalah tingkap, kan? Sebab kita takutlah kalau kita tengok banyak yang tular dekat dalam media sosial tu, berita-berita yang apa tu, kita cuba elakkanlah supaya perkara ini tidak terjadi. Sebab kita tidur dalam kereta ni, kadang-kadang dia boleh mendatangkan maut jugalah. Tapi itulah, kita kena beringat supaya sebelum kita tidur tu, untuk tidur yang pendek tu, 15 hingga 20 minit tu, pastikan tingkap kita buka. Itulah yang paling Hanif ingatkan kepada semua yang sedang memandu, supaya pemanduan anda berada dalam keadaan yang lancar, yang fokus. Terutamanya sekarang dah pukul 4.32 minit pagi. Terus kan bersama Nasional FM, banyak lagi lagu-lagu yang menarik yang boleh anda menyanyi bersama waktu dalam perjalanan tu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hanif di sini, ingat, setia menemani anda dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar $1.6 bilion, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar. Yes,

Hani menemani anda dalam game Burung Hantu. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam TikTok live kita ada Rinohara, ada Kiwati daripada tadi, alhamdulillah, ada Akila Jana, dan ada juga Muhammad Zaki, ada Syami Wafa, Abang Tengke Petronas. Selamat menuju ke destinasi walau apa juga keadaannya. Semoga Abang Syami Wafa sentiasa kekal fokus, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ada juga Farhan, terima kasih kerana ada dalam TikTok live kita daripada tadi. Zulaika Azurin tentunya, ada Mama Mira, ada Junaidi, ada Hayati juga, ramai ada dekat dalam sini. Ada Ed Osmera juga, anda yang di luar sana bolehlah masuk-masuk dekat dalam TikTok live kita. Okay, kalau Hanim ada yang tak sebut nama tu, Hanim minta maaf sebab ramai sangat dekat dalam TikTok live Nasional FM ini. Anda menghidupkan hari-hari Hanim sepanjang bersiaran, dan Hanim harap juga hanya dapat menghidupkan hari-hari anda. Okey, kepada ibu-ibu waktu-waktu ni macam ni, ada ramai dah yang bangun untuk menguruskan keperluan anak ke sekolah kan. Jadi Hanim rasa macam nak berkongsi resepi yang mudah ringkas. Resepi mudah ringkas untuk sarapan pagi, apa itu? Cucur kentang. Orang panggil, kalau saya panggil cekodok kentang je lah. Cucu kentang, cekodok kentang, sama je kan. Cekodok kentang tu kita kena ada kentang, tak payah banyak, sebiji dua pun cukup. Kalau kita sikit, kita buat sebiji je cukup lah. Kalau anak kita dua tiga orang tu je kan, sebiji je dah cukup dah. Lepas tu tepung tu je, dua benda je, apa tu, tepung gandum dengan kentang. Jadi kentang tu potong dadu, lepas tu masukkan tepung, sedikit garam, masukkan air, kacau, jangan pekat sangat, jangan cair sangat, macam cantik-cantik je, panaskan api, goreng, cucur kentang tu, tak payah tunggu lama pun. Orang kata kentang tu lambat masak, tak, kalau buat cucur kentang tu cepat masak. Lepas tu hidang kepada anak-anak. Anak-anak suka, percayalah, cuba tau resepi Hanim kongsi ni untuk sarapan pagi yang mudah-mudah ringkas-ringkas je. Kalau nak lebih rajin, masaklah sardin kan, cicah dengan sardin, oh, sedapnya lah kan. Waktu-waktu tengah pagi ni kita cerita pasal makanan, yang tengah memandu, yang tengah bekerja rasa macam lapar pula, tak apa, ambil je kopi untuk segarkan hari anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa sejarah.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Kapten Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Piala Dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

0: Sekali mari kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk berada dalam satu situasi menimba ilmu. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Senang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan membicarakan, berkongsi tajuk kelebihan bekerja, kelebihan bagi orang yang bekerja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba dunya halalan istighfafan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi ba'athahu Allahu yawmal qiyamati wa wajhul qamari lailatil badri." وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ. Yang bermaksud, sesiapa yang mencari dunia yang halal, dia bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Kenapa? Untuk menjauhkan diri dari meminta-minta. Sebab apa dia bekerja? Sebab dia tak nak tergolong di kalangan orang yang suka meminta-minta. Suka sangat meminta-minta. Dan berusaha untuk keluarga. Dia bekerja untuk menyara, untuk memberi rezeki yang halal bagi keluarga. Dan untuk berbuat baik dengan tetangga. Bila ada duit ataupun pendapatan yang lebih, kalau ada tetangga ataupun adik-beradik yang dalam kesusahan, bolehlah bantu. Jadi orang yang bekerja ini, tuan-tuan, sebab apa dia bekerja? Sebab dia tak nak duduk dalam kelompok yang suka meminta-minta. Bila ada masalah, up dalam grup. Mudah cerita itu kan? Tak ada usaha untuk menyelesaikan masalah. Nak bekerja tu malah. Kecuali lah kalau ni sebab apa dia minta tolong ni. Laki dia kerja ke tak? Laki dia tak kerja. Sebab apa laki tak kerja? Oh, laki dia lumpuh. Tentu halanya kan. Kita tolong. Ini elok je, bulat, tergoli, apa semua kan. Bila ada masalah, masuk dalam grup. Jadi benda tu memanglah perlukan beberapa minit saja. Lepas tu share pula QR code. Settle masalah dia. Ceritakan lebih kurang kronologi tu, share QR code, selesai dah masalah dia. Kita yang bekerja, yang mencari, pergi bulan balik pun bulan, pergi pagi balik malam kan, semata-mata untuk mencari rezeki ni. Masalah kita pula, kita kena selesai pula apa yang ni, apa yang berlaku pada dia. Jadi itu makna, tuan-tuan. Jadi orang yang bekerja ni, dia tak nak tergolong di kalangan orang yang suka meminta-minta. Kecuali lah kalau macam masalah tu memang dia dah usaha dah, memang dia bekerja, dia dah usaha dah, tapi tak boleh juga menampung ataupun membayar perkara tersebut, hutang tersebut, itu tak apalah diminta tu. Sebab benda tu jarang-jarang berlaku. Kalau dah tiap-tiap bulan asyik ada je masalah dia, sebenarnya tak, diri dia tu yang bermasalah. Tapi masalah bagi kita orang awam ni, bila orang tak tolong, maka kita kutuk pula orang yang tak tolong tu. Kita pandang rendah, kita cemuh pula orang yang tak tolong tu. Apalah adik-beradik dia susah, dia tak tolong. Masalah dia bukannya sekali tu, sebelum tu pun dah tolong tapi tak berubah. Jatuh kita bekerja pula, menyara pula, menyara pula dia. Letih dia buat je. Sebab kita pun mencari rezeki, mencari duit. Bukannya kita jumpa tepi-tepi jalan, tepi traffic light, kita kutip duit. Tahanlah kira sikit, tak adalah payah sangat kan. Ini kita bekerja pergi pagi, kena marah di bos apa semua, fikir pula selesaikan masalah kerja, penat lagi kan. Yang dia senang je, ada masalah up je lah group, letih dia buatnya kan. Itu mana tuan-tuan, jangan duduk dalam golongan yang suka meminta-minta ini. Bekerjalah, walaupun kerja tu tak semewah atau tak sehebat umpamanya, yang penting kita bekerja. Jadi Nabi kata orang ni dia bekerja supaya nak keluarkan diri dia daripada golongan yang suka meminta-minta dan berusaha untuk keluarga dia. Dia pastikan keluarga dia tu, apa yang keperluan untuk keluarga dia tu semua selesai. Dan kalau ada lebih sikit, dia akan tolong jiran-jiran ataupun adik-beradik dia. Maka orang yang bersikap begini, orang yang bekerja begini, akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan mukanya bagai bulan purnama. Orang yang berusaha mencari rezeki ni, mencari rezeki yang halal ni, di rezeki ni dia ada dua. Nah, ada orang bekerja dia mencari rezeki juga, tapi rezeki yang haram, rezeki juga. Ada pun cari rezeki, rezeki yang halal. Macam orang mencuri, orang yang makan rezeki daripada sumber yang haram, dia mencuri, dia bekerja juga tu. Ingat senang ke orang tidur dia baru dia nak bangun menyelinap, oi payah Tapi daripada sumber yang haram. Ada pun duit tu, duit tak ada, duit haram, duit halal tak ada. Yang halal dan haram ni sumber dia daripada sumber yang haram ataupun sumber yang halal. Qalan ma'alimahullahu ta'ala. Jadi orang yang berusaha mencari rezeki ni, Allah Ta'ala berikan satu martabat yang yang baik, ataupun untuk memuliakan dia tu, dia bangkit di hari akhirat nanti dalam keadaan mukanya bagai bulan purnama. Bulan purnama, kalau kita tengok bulan purnama, bulan penuh ni, tak, kita tengok tu tenang, cerah tapi tak menyakitkan mata. Dan sesiapa yang mencari dunia yang halal, cari juga rezeki yang halal untuk lebih berbangga dan sombong. Dia tak ada mencuri, dia tak ada rasuah, dia bekerja juga. Tapi disebabkan dia mempunyai rezeki yang lebih tu, dia memandang hina pula pada orang lain, menjadikan dia tu rasa sombong. Alah, dia tu kerja bukannya banyak mana pun kan. Sebenarnya kita ni tuan-tuan, kita tak boleh kita nak memperlekehkan orang. Walaupun pangkat dia rendah, gaji dia tu sikit, dia bukannya minta duit kat kita pun, dia bukan minta beras kat kita pun. Yang tak pasal-pasal kita duk pandang tak pandang diri dia ke setengah orang ni, dia pandang lekih pada orang lain. Mungkin sebab keadaan dunia dia, kereta tak berapa mewah. Tak apalah, kereta tak mewah itu je yang dia mampu. Kita ni bila dapat pakai kereta ataupun kehidupan yang mewah, patutnya bersyukur, bukan lagi sombong. Ini cakap tu tak pandang. Sebab apa? Sebab grade bawah. Begitu. Sebab pangkat bawah. Di pangkat bawah pun dia bekerja kan. Jadi orang ni dia dapat juga rezeki yang halal, tapi rezeki tersebut menjadikan diri dia tu sombong dan berbangga. Maka orang yang sifat dia gini, orang yang suka memperlekehkan orang lain, patutnya kita rasa seronok. Dia ni walaupun kerja dia tu tak hebat tak mana, kurang-kurang dia bekerja, patut kita kena hargai dia. Bukan kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh kan. Ini kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh, yang hina, sedangkan dia tak minta pun beras pada kita. Tak ada sebab pun kita nak pandang dia tu hina. Kalau dah semua pangkat dia tinggi, dah sampai pangkat rendah ni, siapa nak isi pula kan? Gitu. Jadi Allah Ta'ala berikan orang ni ada IQ yang tinggi, IQ yang rendah, supaya perjawatan tersebut ada yang mengisi dia. Jadi walaupun begitu, janganlah kita memandang bagi orang yang kerja yang di bawah kita. Patut kita kena rasa seronok, walaupun dia tu pangkat dia tu rendah, tapi dia masih lagi berusaha bekerja. Maka orang yang mempunyai rezeki yang lebih tinggi ni, dia rasa bangga dan sombong, maka orang ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Allah Ta'ala murka padanya. Allah Ta'ala benci memandang hamba yang bersikap dengan sombong dan membanggakan dia.
1: Allahumma

0: Juara Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar. Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

bersama kita selama 6 jam daripada pukul 12.30 malam. Dan ini adalah minit-minit terakhir Hani menemani anda. Terima kasih buat semua pendengar setia yang terus menemani sepanjang siaran saya hari ini, sama ada yang sedang bertugas, memandu, berehat mahupun yang baru memulakan hari. Dikongsikan juga sebentar nanti bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.56 minit pagi. Kepada yang beragama Islam, jangan lupa menunaikan solat fardu subuh dan mulakan hari dengan doa serta kesyukuran agar setiap urusan dipermudahkan dan dipenuhi keberkatan. Sebentar nanti tiga suara akan menemani anda. Sebelum saya mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap pagi adalah peluang baru untuk kita menjadi insan yang lebih baik dari semalam. Pantun undur diri dari saya, Hanim, atau nama sebenar Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal. Pagi indah, mentari berseri, burung berkicau di hujung laman. Andai

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: dekat dengan radio paling.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya pagi diucapkan kepada anda baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plesa FM 102.9 MHz, serasi denganku. Raja berdaulat, rakyat berelmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Hari ini Khamis 9 Julai 2026, 25 Muharram 1448 Hijrah. Pagi ini akan bersiaran bersama dengan saya, Ferosan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi, bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Saroji Hafizah, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar Parampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.54 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.10 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.26 tengah hari. Asar 4.51 minit petang. Maghrib 7.39 minit malam. Setiap isya 8.55 minit malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plesa FM, serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وقوم إبراهيم وقوم لوط

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.

Rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang rahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam program menjelang fajar, dan mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbahasan tentang surah Al-Baqarah, dan insya-Allah pagi ini kita teruskan dengan membaca ayat 43 hingga ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 43 surah Al-Baqarah, wa aqimus salata. Allah kata dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan bayarlah zakat ataupun tunaikanlah zakat. Waruka'u ma'ar raki'in, dan rokoklah kamu berserta orang-orang yang rokok. Ada tiga perkara yang Allah sebut pada ayat 43 surah Al-Baqarah. Yang pertama Tuhan kata wa aqimus salah, kena dirikan salat. Salat ini ialah bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mengabdikan diri kepada Tuhan dalam keadaan kita berdiri betul, dalam keadaan kita membaca rukun-rukun dalam salat, kita rokok, kita iktidal, kita sujud, tunduk dan patuh. Kita letak dahi semulia-mulia anggota kita di tempat sujud. Nak cerita betapa hinanya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini suatu ibadat yang mewujudkan suatu ikatan kita dengan Tuhan. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa atuz zakah, dan hendaklah kamu membayar zakat. Zakat ni pula ialah bagaimana suatu muamalat kita dengan manusia. Bila kita kata puasa dan bila nak raya puasa ataupun Aidilfitri, kena bayar zakat fitrah. Orang yang ada harta, contohnya emas, sampai suatu bila cukup haul setahun, cukup nisab kadar berapa jumlah dia, 85 gram kita ambil contoh, dia kena bayar berapa kadar dia. Ataupun perak kena bayar zakat perak, ada pengiraan dia. Orang yang ada pendapatan sampai nisab tertentu pun berapa belah ribu, dia kena bayar zakat. Orang yang ada binatang, yang bela binatang ternakan, kambing, lembu, unta, kalau bela ayam tu tak ada zakat lah. Ada binatang yang bila kita bela kena bayar zakat. Bela arnak pun tak ada zakat. Bela kuda tak ada zakat. Tetapi kalau bela kambing, bela lembu, bela unta, ada zakat yang perlu kita bayar. Zakat ni bayar kat siapa? Maksudnya bayar kepada asnaf. Kalau kita kat Perlis ni, semua zakat ni kita ada satu badan yang mengurus zakat, iaitu Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Maksudnya kita bayar ke Maib, dan Maib akan uruskan bagaimana semua zakat ini akan diberi kepada asnaf-asnaf yang semua senarai nama ada di bawah mereka sendiri lah. Sedang dengan rahmat Allah sekalian. Yang ketiga Tuhan sebut warka'u ma'a raki'in, dan hendaklah kamu rokok bersama dengan orang yang rokok. Padahal ayat yang pertama tu Tuhan sebut dah, hendaklah dirikan solat, dan rokok pun solat juga. Jadi nak cerita bila kita semayang, kita rokok, kena sekali dengan orang lain. Nak cerita bagaimana pensyariatan solat ini dilaksanakan dalam keadaan berjemaah, terutamanya tempat yang dijadikan sebagai semayang khusus, iaitu kita kata masjid ataupun surau. Jadi kita utamakan masjid lah. Kecuali dah memang masjid jauh dari rumah kita, bolehlah kita nak pergi surau yang berdekatan. Jadi sinar pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 44 Tuhan berfirman atamurunan nasabil bir. Tuhan kata

mengapa kamu suruh orang lain buat baik? Watansawna anfusakum, tetapi kamu melupakan diri kamu. Ha, ni Tuhan nak buat teguran kepada kita. Kadang-kadang kita ni pandai ajak orang buat baik, kan? Tetapi kita lupa untuk diri kita. Ataupun kita nampak anak-anak orang lain, ni anak hang man tak sembahyang ni, man anak hang ni tak tutup aurat. Kita tak sedar hak duduk bawah bumbung kita pun tabiat yang sama juga. Sembahyang pun kita tak siasat, kita tak semak betul-betul. Jadi semua benda ni Tuhan sebut, jangan kita pandai-pandai suruh orang lain buat baik, kita melupakan diri kita. Jadi yang terbaik, kita buat juga untuk diri kita. Dalam masa yang sama, kita juga ajak orang lain buat kebaikan. Wa antum tatluna alkitab, dalam keadaan kamu membaca kitab. Ayat ini asalnya turun kepada Bani Israel. Maksudnya, Tuhan nak kata dekat paderi-paderi Bani Israel ni, yang menjaga kitab Taurat ni, kamu ni suruh orang buat baik, tetapi kamu lupa dari kamu dalam keadaan kamu duk baca kitab Taurat. Ini ayat yang khusus kepada Bani Israel. Tetapi secara umumnya, kita umat Islam pun terlibat dalam arahan Allah Subhanahu wa taala ini. Afala taqilun, maka sebab apa kamu tidak berfikir? Sidang dengan rahmat Allah sekalian, ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah kata mintalah pertolongan kepada Allah untuk kita sabar dan solat. Maksudnya ada dua benda di sini. Maksudnya sabar dan solat ni dua benda yang bukan mudah, payah. Sebab payah itulah Tuhan yang Maha mengetahui, Tuhan kata istainu bis-sabri was-salah. Kamu kena minta pertolongan Allah, minta bantuan Allah, minta kekuatan daripada Allah untuk kamu nak bersabar dan untuk kamu melaksanakan solat. Tak payah mana pun kita doa, ya Allah, berilah kekuatan kepada aku untuk aku sabar dan untuk aku melaksanakan solat. Dan antara doa yang Nabi ajak, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah kekuatan kepada aku untuk aku ingat kepadamu, ya Allah. Antara tempat yang kita ingat beratuan ialah solat. Antara tempat yang kita kata bila kita berlaku sesuatu dan kita nak sabar, apabila kita ingat ke Tuhan, aku tidak hilang sabar dalam diri kita. Begitu juga kita minta bantuan Tuhan untuk kita bersyukur, wa husna ibadati, dan kita minta juga bantuan Tuhan untuk kita laksanakan ibadat yang terbaik. Sidang dengan rahmati Allah sekalian, kemudian Tuhan kata wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Allah kata sesungguhnya yang demikian itu, iaitu sabar dan nak melaksanakan solat ini, benda berat, Tuhan kata illa alal khashiin, melainkan orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk ni orang yang tunduk dan patuh kepada Tuhan. Orang yang khusyuk dalam solat ialah orang yang mana bila dia solat, suatu tadikan kepada dia, dia rasa inilah interaksi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Munajat inilah yang mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang khusyuk ni? Tuhan sebut pada ayat 46, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, iaitu orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan, wa annahum ilaihi rajiun, dan mereka akan kembali kepada Tuhan. Jadi sinar dengan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya interaksi kita ketika kita solat, sebenarnya apabila sampai satu tahap khusyuk, kita rasa rindu dengan Tuhan yang kita abdikan diri, Tuhan yang kita rokok, Tuhan yang kita sujud, Tuhan yang kita bermunajat, Tuhan yang kita minta untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kita rasa rindu nak berjumpa dengan Tuhan. Kita rasa rindu nak bertemu dengan Tuhan. Allahu Akbar. Allah gambarkan dalam ayat 46. Inilah golongan yang khusyuk, yang yakin mereka akan bertemu dengan Tuhan dan mereka akan kembali kepada Tuhan. Dan itulah keadaan kita semua, sidang pendengar sekalian. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk kita istiqamah dalam melakukan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, 6.50 minit pagi, 102.9 MHz, Plesa FM, serasi denganku. Hai, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah, kita jumpa lagi lah pagi Khamis ni, 9 Julai 2026, 25 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Apa khabar semua? Kawan-kawan saya yang mendengarkan 102.9 MHz, itu frekuensinya selagi boleh dengar, dan kalau dia macam ni, hilang tu kan, boleh dengarkan secara online juga dekat RTM Klik mudah je, percuma geng, macam-macam ada kat sana. Sambil-sambil dengarkan kita di Plesa FM ni, boleh juga tengok stesen-stesen lain yang bersiaran secara langsung dalam RTM Klik. Alhamdulillah, saya bersama dengan rakan penolong jurutera pagi ni. Terima kasih kepada Hafizah dan juga Saroji pagi ni yang bertugas di Plesa FM, dan juga kawan-kawan saya yang bertugas di stesen pemancar perempau. Hai kawan-kawan kat sana, adalah yang bersama dengan saya selama 18 jam kita bersiaran di Plesa FM ni. Jadi terus setia bersama dengan kami semula di Plesa FM, insyaAllah. Pelbagai info nanti akan kita kongsikan dengan anda, okay? Hati-hati ya kepada anda yang memandu ketika ini, dan kita doakan agar anda selamat sampai ke destinasi anda. Alright, tunggu tau Plesa FM.

Okey, selamat pagi sayang. Hampir pukul 7 pagi dah kita eh. Sekejap je masa berlalu ya. Alright gang, Liz FM serasi dengan ku. Jom kat sini gang.

Mana menanti kita mampir ke pukul 7 pagi. 7 pagi nanti ada kena dapat ikuti utama 7 pagi ya, selama 10 minit. Kemudian kita kembali semula ke Plis FM. Tunggu tau, serasi dengan ku Plis FM ya.

0: had umur persaraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Had usia persaraan penjawat awam kekal 60 tahun seperti dasar sedia ada. Keputusan tersebut dipersetujui menerusi mesyuarat Jemaah Menteri. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil, menerusi kenyataan berkata, buat masa ini tiada keperluan untuk meningkatkan had usia persaraan tersebut. Sebelum ini, cadangan bagi menaikkan umur persaraan wajib sehingga 65 tahun dilaporkan akan dikaji dalam tempoh pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13 selaras dengan status Malaysia yang menuju ke arah negara tua. Pada masa sama, Dato' Fahmi terus memaklumkan caruman bagi skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkiso tidak lagi bersifat mandatori. Tambahannya, keputusan tersebut menjadikan caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu akan dibuat secara sukarela berkuat kuasa serta merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan Kementerian Sumber Manusia. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memberitahu kerajaan mengambil langkah menghentikan serta merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baru dari Norway. Keputusan itu dicapai setelah meneliti isu terkini susulan tindakan negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Sehubungan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
1: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Dalam hal lain, Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid memberitahu platform My Digital ID akan terus diperluas sebagai mekanisme lok masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan menerusi pelaksanaan strategi integrasi peringkat persekutuan dan negeri. Jelas beliau, setakat 30 Jun lalu, 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pembaharuan dan pembatalan identiti digital itu. Sehingga 25 Jun lalu, sebanyak 114 perkhidmatan dalam talian kerajaan telah diintegrasikan My Digital ID, antaranya My JPJ, My PTPTN dan My Bayar Polis Diraja Malaysia PDRM. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia berada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
2: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wah. Usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar terus dipergiat. Ke arah itu, RM1 juta diperuntuk menerusi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 telah menyokong inisiatif tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayu berkata, setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
3: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak, dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Hinayu. Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, perkembangan positif itu bukti serta pelancongan negara kekal berada pada landasan kukuh. Tourism Malaysia telah memberi tumpuan kepada usaha menarik pelawat berkualiti tinggi dari pasaran ASEAN dan Asia Timur selain memperkukuh kerjasama dengan syarikat penerbangan bagi membuka lebih banyak laluan terus ke Malaysia.
4: Alhamdulillah, dengan 3.4% ini banyak disokong oleh negara-negara seperti ASEAN, China, Japan, Australia dan juga negara seperti Taiwan, Hong Kong dan sebagainya lah. Malah beberapa negara di Asia Tengah turut mencatatkan peningkatan yang ketara seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan yang telah menunjukkan kedatangan pelancong yang tinggi lah dengan keadaan geopolitical tension ini.
0: Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trend Electric ETS sempena PRN Johor. Bagi menggalakkan pengguna perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat selain permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, saingan kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membabitkan pertembungan antara Perancis dengan Maghribi, diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, tiada bukti akan berlaku kehilangan pekerjaan secara besar-besaran susulan laporan pertubuhan buruh antarabangsa ILO yang menganggarkan kira-kira 80 juta pekerja ASEAN berpotensi terkesan akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif Gen AI. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. had umur peseraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan tak dan pekerja. Kecik, lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Mikro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
6: Kelajuan maksimum, debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
7: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
6: Saksikan hanya di RTM. Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
8: Bersama saya Coach Aizal, Coach Kesihatan Anda. Okey, untuk World Cup kali ni pilihan hati saya ialah Perancis. Pada saya, diorang ni antara pasukan yang konsisten dan kuat lah. Jadi saya rasa diorang ada peluang untuk angkat trofi tahun ni.
9: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
4: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil Malaysia. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat Bintang Kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari. RTM klik sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.

Hai, Prince FM. Selasih dengan aku. Dekat dengan aku kan. 7.23 pagi. Terima kasih kepada kau yang baru je join saya di Prince FM. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Badani. Selamat pagi. Pagi. Pagi yang ceria. Pagi yang indah. Mentari pagi pun senyum-senyum dia pagi ni. Kan? Okey, saya nak kongsikan dengan anda dalam keadaan laporan keadaan cuaca dulu sekitar negeri Perlis hari ini. Yang ini anda boleh tengok melalui laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Type aja met.gov.my. Kalau nak mudah lagi, anda download My Cuaca, percuma sahaja, untuk anda ketahuilah keadaan dan perubahan cuaca sekitar negeri Perlis hari ini. Kalau tengok hari ini, pagi ini ribut penting di kebanyakan tempat. Ini ramalan lah geng. Petang pun sama juga, ribut penting di kebanyakan tempat, kawasan pendalaman. Malam clear, tiada hujan lah. So minimum 26 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Ini ramalan keadaan cuaca hari ini. Cek dah, mak pi dah berkenaan dengan keadaan cuaca. So minimum 33 darjah Celsius. Agak juga hangat lead juga tu. 33 darjah Celsius. Banyak minum air kosong, geng. Elakkan badan anda daripada dehidrasi. Stay healthy. Okay. Sentiasa jagalah kesihatan anda. Jaga kesihatan anda. Pastikan anda berada dalam keadaan yang terbaik untuk kita menyusuri kehidupan ni kan. Kalau rasa macam kurang-kurang tu, ada rasa macam demam, biasalah perubahan cuaca kan. Orang amat perubahan cuaca bagai. Kalau sesama demam melebihi 3 hari tu, anda kena dapatkan rawatan lah. Jangan duk tunggu, jangan duk kata benda tu biasa sebagainya. Lali dia macam-macam. Hati-hati geng. Yang mana yang berada di hospital Tengku Fauzia, di mana-mana lah yang mengalami masalah kesihatan ni, kita doakan agar mereka kembali sihat alfiat seperti mana kita juga yang sihat sejahtera. Boleh kesana ke sini dalam keadaan yang baik-baik lah geng. Itu dia cara-cara dia. Sekali lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam e-akhbar pagi ni, akhbar-akhbar harian lah yang dibuatkan secara online. Kejap lagi tau, tunggu Play FM. Serasi dengan ke ya.

Yo, Police FM, selasih dengan ku. Ya, inilah dia Police FM, geng. Ada yang tanya, Rina mana ni? Ya, Police FM lah. Saya terkesan 12 di Vegas. Terima kasih kepada kawan-kawan yang dengarkan secara online di RTM Klik. Itu dia, saya cakap dia. Okey, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam Bi Akbar pagi ni. Ya, nak mulakan dengan sinar pagi ni. Berkenaan dengan caruman lindung 24 jam per keso bukan lagi mandatory. Ini Jemaah Menteri memutuskan dia pelaksanaan caruman skim kemalangan bukan bencana kerja.

Okey, ini skamer kumpulan saja. Okey, 7.42 minit pagi kita dah beralih ke berita luar negara. Tentera Laut Pakistan temukan bangkai pesawat kargo hilang di perairan Gwadar. Ini di Islamabad ya. Tentera Laut Pakistan pada Rabu menemukan bangkai pesawat kargo Boeing 737 milik K2 Airways yang dilaporkan hilang di Laut Arab selepas operasi mencari menyelamat selama 12 jam. Ini menurut kenyataan pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan PAA ya. Menurut kenyataan itu, bangkai pesawat ditemukan kira-kira 53 batu nautika selatan Ormara. Ini semua bandar pesisir pantai di daerah Gwadar wilayah Balochistan di barat daya Pakistan. Operasi itu melibatkan aset udara laut milik Tentera Laut Pakistan, Agensi Keselamatan Maritim Pakistan lah. PAA maklumkan operasi mencari menyelamat masih diteruskan. Ini bagi mengesan 5 kru yang hilang, manakala maklumat lanjut akan diumumkan semasa ke semasa lah mengikut perkembangan operasi. Ini pesawat kargo geng dalam penerbangan dari Sharjah ke Bandar Pelabuhan Karachi di selatan Pakistan laporkan hilang pada malam Selasa selepas melaporkan kerosakan pada sistem navigasi. Ini menurut PAA lah pesawat itu sedang dipandu di oleh Pusat Kawalan Kawasan Karachi sebelum ia tiba-tiba menjunam, mengubah haluan secara mendadak dan hilang daripada pengesanan radar serta terputus hubungan radio kira-kira 155 batu nautika di barat Karachi. Ini dimuatkan dalam akhbar berita harian. Dalam Metro, berita global luar negara, harga minyak melonjak selepas Trump kata gencatan senjata dengan Iran berakhir. Di Islamabad, di Istanbul, harga minyak melonjak hampir 6% pada Rabu selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata gencatan senjata Amerika Syarikat dengan Iran berakhir, sekaligus mencetuskan kebimbangan ini terhadap konflik baru gangguan bekalan di Asia Barat. Minyak mentah penanda aras antarabangsa Brent meningkat 5.95% kepada 78.50 dolar Amerika setung setakat 0837 GMT, manakala penanda aras Amerika Syarikat West Texas Intermediate WTI turun naik 5.95% kepada 74 dolar 60 sen setung. Ini antara inilah dimuatkan juga dalam akhbar Metro, anda boleh baca berita luar negara. Marahkan suami, curang isteri robohkan rumah. Ini di Jakarta, sebuah rumah yang dibina hasil titik peluh seorang pekerja migran wanita Indonesia selama bertahun-tahun di Hong Kong akhirnya dirobohkan gara-gara konflik rumah tangga. Didakwa berpunca daripada kehadiran wanita lain. Berlaku di desa Long Ganggung, ini Kecamatan Kedung Gadem, Kabupaten Bojonegoro, panjang nama tempat ni, Jawa Timur pada Isnin, apabila sebuah jentera penggorek digunakan untuk meratakan rumah tersebut kan. Berkenaan yang dibina daripada wang hasil kerja keras wanita dikenali sebagai NK, berumur 48 tahun, diproses merobohkan rumah itu menarik perhatian penduduk sekitar dalam menyaksikan bangunan berkenaan musnah sedikit demi sedikit sehingga hanya tinggal timbunan puing. Boleh tengok gambarnya, ada dekat sinar berita bergambar. 7.45 minit pagi, Plus FM serasi dengan Kuya.

Okey, menyanyilah kan. Kita nak kongsi lagi lah berita dibuatkan dalam Bi Akhbar pagi ni. Berita sukalah ini yang baru dibuatkan dalam Bi Akhbar pagi ni. Dalam berita harian, kami mampu tumbangkan Spanyol. Di Los Angeles, penjaga gol Belgium percaya negaranya mampu mencipta kejutan lah dalam menewaskan dengan menewaskan Spain. Aksi skuad akhir Piala Dunia 2026 awal pagi Sabtu. Ini susulan peningkatan prestasi sukan. Semua pemain dalam pasukan sedar perkara itu mampu dilakukan. Saya fikir kami memiliki skuad yang kuat lah dan kualiti perlu diberi perhatian oleh Spanyol, katanya. Setiap kejohanan pasti ada kejutan, sama ada Liga Juara-Juara, Liga Eropah maupun Piala Dunia. Selalu ada kejutan dan saya percaya kami boleh menjadi salah satu daripadanya. Menyingkirkan juara Eropah sudah tentu satu kejutan besar lah. Keyakinan itu ada, katanya, selepas Belgium membelasah tuan rumah bersama Amerika Syarikat 4-1 di Seattle. Belgium meyakinkan dia sebelum muncul juara kumpulan hasil kemenangan 5-1 ke atas New Zealand. Ini selepas sebelum itu menentang Mesir dan Iran. Mereka kemudian bangkit daripada ketinggalan 2 gol dalam tempoh 5 minit terakhir ketika bertemu Senegal. Ini mengheret perlawanan ke masa tambahan lah sebelum menang 3-2 menerusi sepakan penalti pada saat akhir. Okey, ini dibuatkan dalam Air Akhbar pagi ini dalam Metro berita sukan. Saya nak kongsikan juga berkenaan dengan legenda Mexico kembali ke mudi L3. Ini di Mexico City, Persatuan Bola Sepak Mexico mengumumkan pelantikan Rafael Marquez sebagai ketua jurulatih baru skuad kebangsaan bagi menggantikan Javier Aguirre. Ini selepas tuan rumah bersama itu tersingkir daripada Piala Dunia. Marquez 47 tahun sebelum ini bertindak sebagai penolong jurulatih kepada Aguirre sepanjang kempen Piala Dunia, menyaksikan Mexico memenangi aksi kalah mati buat kali pertama dalam tempoh 40 tahun selepas tewas 2-3 kepada England pada pusingan 16 terakhir. Pelantikan Marquez adalah sebahagian daripada projek 2030 yang diumumkan pada Ogos 2024 apabila beliau dilantik sebagai penolong Aguirre. Ini sebagai persediaan mengambil alih jawatan ketua jurulatih lah. Tempoh ketiga Aguirre mengendalikan Mexico berakhir 22 kemenangan, 9 seri, 6 kekalahan dan juga 37 perlawanan. Ini termasuk mencatatkan kemenangan penuh dalam saingan peringkat kumpulan Piala Dunia apabila menangi ketiga-tiga perlawanan. Hebat. Ini dimuatkan dalam Air Akhbar. Satu lagi, Camp Belgium perang lagi dengan FIFA. Belgium sekali lagi membuka pertikaian dengan FIFA apabila mengemukakan aduan berhubung kemudahan latihan yang disediakan menjelang aksi suku akhir Piala Dunia yang menentang Spanyol pada Sabtu ini 3 pagi waktu Malaysia. Persekutuan Bola Sepak Raja Belgium RBFA dilaporkan tidak berpuas hati dengan pusat latihan di Loyola Marymount University ini di Los Angeles yang dianggap gagal memenuhi standar keperluan skuad kebangsaan. Menurut laporan media Belgium La Soir, ini RBFA meminta FIFA menukar lokasi latihan yang mencadangkan kompleks latihan klub Major League Soccer MLS LA Galaxy sebagai pilihan baru. Satu sesi latihan sudah dirancang di kompleks pengadaan sementara rundingan antara RBFA dan FIFA masih berlangsung bagi menyelesaikan isu terbabitlah. Bagaimanapun, aduan terbaru itu hadir ketika hubungan Belgium dan FIFA masih tegang susulan kontroversi. Ini membabitkan penyerang Amerika Syarikat Florin Balgergan. Ini Belgium sebelum ini berang selepas FIFA membatalkan penggantungan satu perlawanan terhadap Belgium, Balagun. Ini susulan kad merah yang diterimanya ketika menentang Bosnia Herzegovina ini pada pusingan 32 terbaik. Ini dimuatkan juga. Biasalah kan, ada mesti ada ketidakpuasan hati tu kan. Masa-masa nak jadi yang terbaik kan. Nanti saya kongsikan dengan anda sorotannya bagaimana. Tunggu tahu. Please FM serasi dengan ku ya.